0: Oh, Om, juga ada Mbak Farid juga, ada yang siapa lagi ya? Vitamin Ten, itu yang Bu Sri, Bu Hanit, ada Bu Variati juga, banyak sekali tuh yang di situ sana ada Bu, apa ya, Yati. Ya, terima kasih. Pak semuanya aja ya Mbaknya.
1: Siap.
0: Sama terkecuali ya, semuanya sekarang FM Kebumen yang lagi asik-asiknya ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Oke ya, udah cukup ya Sobat Setara. Makasih udah desel. Bapak Kedawara semangat ya. Ada Uwi Hani, ada Om Pariono, ada Mas Andre. Kesiangan ini kayaknya Mas Andre ya. Ada Bu Kumi cantik. Wih, orang Bituru juga lagi gagal ini ya. Selamat pagi buat Bunda Ervita yang ada di Bituru. Ada Pak RT Depok Rejo ya, selamat pagi juga. Katanya Mbak Nia, selamat pagi. Biar gak dingin pengen request lagunya Poco-Poco punya Yopi Lato. Salam buat semua fans Radio Star FM, terutama buat emak-emak yang lagi pada heboh-heboh kalau lagi pon live ya. Salam kenal, senggol aku dong ya. Iya, makasih buat Pak Rete ya, sehat-sehat ya, yang ada di Depok Rejo ini ya. Ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mania monitor ya, salamnya borongan baik, salam sehat buat Mania sama tugas, dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mahrin. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Putri. Monitor ya, katanya salam buat semua yang udah dengerin Mania. Yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimudahkan segala urusannya bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia. Lagunya Preman udah tak dengerin ya, kata Bu Asih untuk salamnya seantero jagat. Terima kasih Mbak Putri. Sehat-sehat-sehat selalu ya Mbak Putri. Nah cukup ya Sobat Secara, emang udah banyak banget yang udah hadir nih. Iya, berarti udah pada pegang handphone semua ya. Yang udah merasa penglihatannya kabur, sering lihat HP gitu ya, jangan lupa nih jaga kesehatan penglihatannya ya. Penglihatan tuh objek paling penting juga untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi nih buat yang sering banget ya keluar ruangan, juga bahaya ya kalau penglihatannya sering bermasalah. Lihat orang dikira kenal, ternyata bukan si dia. Lihat duit dikira duitnya 2 ribuan, ternyata 50 ribuan ya. Aduh, bermasalah banget ini penglihatan ya. Mending diatasin aja, coba menggunakan Vitama solusi kesehatan mata, karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Beli Vitama juga tenang, bakal dapet bonus obat tetes Vimata. Obat tetes Vimatanya ditetes aja ya ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama solusi kesehatan mata. Nah, yang ada mata kemerahan, mata minus, silinder, katarak, glukoma, atau yang sering matanya berair, perih, gatal, nah jangan dikucek-kucek ya, minum Vitama aja. Oke, belinya di apotek agen resmi kami, harganya mulai dari Rp150.000 ya. Pokoknya sehatkan mata bareng Vitama. Yuk, nih lanjut, ada Elegi Esok Pagi dari Ebit G.A.D.

0: Nih, kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu atuh, Mi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya, ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Oke, setelah kebersamaan muncul ada kala segalanya ya. Kita lanjut ke sesi parlap kedua. Yuk, yang mau naik-naik aja di 0851-860-69984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Wah, Aldis Waris ibu. Pagi Bu Yati.
1: Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah sehat baik. Ibu apa kabar? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya Mas apa enggak, Pak?
0: Oh, udah penuh, Ibu.
1: Ya mau dinaikin?
0: Ada Ku Gadaikan Cintaku, Semalam di Cianjur, Hitam Putih Fotomu, sama Kau Yang Ku Sayang.
1: Oh, Yang Ku Sayang aja.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh-boleh, silahkan Ibu.
1: Salam buat Umi Hanif, Bapak Ijo, Mbak Puput, Putika Termantom, Bu Ace, Bunda Arbito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Parting, Mama Asrop, Bu Heni, Mbak Rosita, Mbak Sakina, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Saminten, terus Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Nur Sirong, Putri Selatan, Mbak Nia Kalsari, Mbak Ningsih Plesum, terus Mam Pututi, Pututi, Bu Ayu, Mas Hafiz Jambi, Mas Ibnu, Mas Oyo, Mas Darminto, papanya orang, Kak Mamat, Pak De Slamet, Mas Kiman Lazer, Duren Ngambal, Mbak Ahmad, Bu Karmina, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, terus Mama Vian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, Mama Rizky, dan semuanya aja Mbak, Pak Sultan, Pak Gendro, dan semuanya aja Pak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati hari di Bener Purworejo ya. Semoga sehat-sehat selalu buat Ibu Yati. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Wah, orang TMW, kenapa tumben siangan?
2: Efek kesiangan.
0: Akhirnya, alhamdulillah ya.
2: Aku mau naikin lagu Hitam Putih Fotonya nih ya.
0: Oke deh, boleh. Besok dicetak ya.
2: Soalnya fotokopi yang udah naik tadi di awal tuh. Ada siapa tadi? Mama Cindy, Pak Sutar. Terus siapa lagi? Pak De Slamet. Itu lagi bingung, itu bimbang.
0: Kenapa?
2: Antara tamal mau ikut karaokean apa mau jualan lokasi konser. Jalan deket banget kan ya Mbak Nia ya.
0: Iya, ramai kalau
2: terus
0: malam.
2: Terus jadi kedengeran, cek sound terus. Oke, buat semuanya. Oh iya, buat ibuku, Ibu Ayu Gemo, saya terus lagi JJP nih, jogging sama Ibu Fatur. Udah mulai jogging juga, semoga langsing.
0: Iya, amin.
2: Semangat terus buat Bunda Ervita juga. Makasih Mbak Nia, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andre. Mas Jihan di Kabumen, selamat pagi ya. Lagunya Ku Gadaikan Cintaku. Ya, oke, naikin punya Pak Sutar. Oke, boleh. Salamnya buat semuanya aja ya. Sehat selalu dari Mas Jihan. Boleh nih, satu orang lagi nih ya, angkat HP-nya tuh agak-agak susah dipencet ya. Harap bersabar nih, Sobat Sutara. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kebagian pontot enggak kemanan lagu, enggak apa-apa bisa salam-salam.
1: Boleh. Silakan salam-salamnya ya.
0: Ini salam-salamnya mau cepet ya Mbak Nia, buat semuanya saja yang tadi udah masuk, udah nyalamin, terima kasih. Mbak Nia, saya mau minta tambahan doanya ya, ini mau nganterin Hanif ke pondok lagi, semoga dapat ilmu manfaat, bisa mengangkat.
1: Iya, ilmunya bermanfaat, buat bisa mengangkat derajat orang tua ya, amin
0: ya rabbal alamin, bisa jadi perantara orang tua dunia akhirat ya Mbak Nia.
1: Iya betul, amin.
0: Lagi-lagi bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW.
1: Berkat.
0: Yaudah ya Mbak Nia, ini mau siap-siap berangkat ke pondok.
1: Iya siap-siap, hati-hati di jalan ya Umi Hanif.
0: Terima kasih ya Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya, berkah ya Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif ada di Kerandegan. Masya Allah, udah mulai mau berangkat ya, yang sekolah, yang ke pondok ya. Masya Allah, semangat. Bunda Nia Salis, selamat pagi, waalaikumsalam, hadir ya. Apa kabar Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah Nia sehat ya. Bunda Nia Salis hadir monit, salamnya buat semuanya aja. Selamat pagi buat Maniannya, bertugas sehat selalu, full barokah. Terima kasih doanya Bunda Nia Salis. Ada juga dari Putra Ventura di Blekatuk ya. Selamat pagi juga, katanya lagunya ikut aja, bagus semua ya. Mau minta fotonya Mbak Nia ya. Katanya istri aku nyidam fotonya Mbak Nia, kalau dengar suaranya rasanya ayem pol. Moga Mbak Nia jangan pelit ya. Aduh. Besok ketemu aja, ngikut ya tanggal 20 ya. Tanggal 26. Iya, ikut gabung gitu, ketemu sama semuanya, enggak hanya Nia aja. Nanti ada semua penyiar-penyiar yang budiman ya. Iya, gabung kita ramaikan besok di sana. Wah, rame pokoknya ya. Besok dipamerin ya acaranya ya. Oke, makasih buat semuanya udah gabung hari ini. Semoga semuanya sehat dan juga jangan lupa ya selalu rutin gunakan Sultana. Supaya apa nih, yang selalu kadang pegel, pengen blonyuan, pengen pijet-pijet ya, gak punya Sultana di rumah. Makanya kalau beli Sultana tuh gak usah tanggung-tanggung ya. Belinya tuh yang langsung gede ya, yang isinya 100 ml tuh, mulai dari Rp47.000. Banyak banget manfaat Sultana, bisa untuk yang gatel-gatel karena digigit serangga ataupun karena alergi ya. Terus barangkali juga ada yang lagi kulitnya berjerawat, kutu air, juga bisa banget oles-oles Sultana ya. Kebetulan tuh Sultana ada yang 60 ml, juga ada yang roll on paling kecil, dan juga ada yang 25 ml. Jadi silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya aja ya. Oke, beli aja. Dan mau beli ke radio boleh, nanti Nia siapin ya. Udah tahu alamat radio kah? Udahlah, di Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulpitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kuta Binangun, Kabupaten Kebumen. Pokoknya Sultana minyak herbal serba guna. Asik, yuk kita lanjut bareng lagu Kugadaikan Cintaku. Stay tune bersama nih ya, bareng Oldies Memories.

0: belanja juga.
1: Eh, Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Eh, jangan-jangan kena gerak bunda lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak Erol kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seutun. Apalagi disangkut-pautin sama hal-hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya, mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga, Bu. Mikir pakai logika aja sih, Bu. Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya, darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya, Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau nggak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan nggak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Aduh, ibu, bu. Kalau ngegibah itu, lihat-lihat, Bu. Saya juga seorang suami, loh. Suami itu kerja cari nafkah. Kan buat keluarga, Bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga, selalu stok dan konsumsi Habutop, Bu.
1: Oh iya, benar tuh, Bu. Habutop?
0: Apa sih Habutop-Habutop?
2: Habutop itu ya, Bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW. Karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf bila mungkin banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL ya. Dan untuk laut yang dangdutnya asik banget, stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

lagi Sobat Setara FM ke Bumin. Hai, selamat pagi semuanya. Semangat ya, masih semangat. Iya, masih semangat tentunya. Apalagi pagi harinya ditemani Nia nih. Semangat pokoknya ya, bareng acara DTL pagi ini ya, menemani aktivitas sepagi Anda ya. Dangdut tuh gelabat yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk bersama nih ya, sampai jam berapa nih? Ya jam 10 ya. Jam 10 nanti dia menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Buat yang mau ikutan gabung, ayo kita buruan gabung, merapat aja, jangan sampai ketinggalan ya. Merapat aja di mana? Masih sama ya, nomornya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Dan jangan lupa pagi hari ini DTL masih bareng Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Modifitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Makasih yang udah merapat pagi ini. Nanti Nia bacain atensinya satu per satu ya. Jadi harap bersabar, harus ditunggu aja. Wah. Ya, yang mau OTW berangkat kerja siang juga hati-hati di jalan ya. Emang jalanan tuh sangat-sangat ramai. Jadi harus terus fokus, jangan sampai kehilangan fokus, meleng alamun ya. Jangan ya, bahaya banget ya. Harus selalu fokus. Oke. Okay? Ya masih di rumah sambil ya ngerjain kerjaan gitu ya, tugas juga ya. Mat pagi-pagi ya. Oke, Nia mau puterin dulu lagu berikutnya. Ada dari koleksinya Sinta Arsinta, Keliwat Kangen ya. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio

Oke, masih bersama nih ya bareng DTL yang dangdutnya asyik banget. Halo, kita lanjutin ya. Sebelum dilanjut ke pembacaan WhatsApp dan SMS-nya ya, Sobat Sarah. Makasih ya udah ikutan gabung-gabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Dan ya, yang lagi barangkali hari ini nih lagi menghindari yang manis-manis, padahal kalau gak ada yang manis tuh rasanya kurang ya, hambar ya. Iya ya, emang sih Mbak Nia, minum aja tuh pengennya yang manis, teh manis, kopi manis ya. Iya, kopi pahit, tapi kalau ditambah gula kan tambah manis. Iya, kena diabetes, jadi bingung nih ya, harus gimana. Ya, coba deh rutin minum Habutop, obat herbal Ramadan Arab yang lagi ngetop. Halal aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015 ya. Tunggu apa lagi nih, coba secara ya. Buruan rutin minum sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Iya, barangkali nih Sobat Sarah ya, ada yang sering banget ini ya mengalami sakit diabetes tapi nggak tahu, atau mungkin mengalami sakit lain, ada yang stroke, ada yang kena kanker liver, jantung, ginjal, asma, asam lambung, darah tinggi, darah rendah. Nah, nggak usah khawatir, udah ada Habutop. Yang kena wasir nih Sobat Sarah ya, jangan lupa juga ya rutin minum Habutopnya aja, obat herbal Ramon Arab yang lagi nggak top. Belinya di mana sih? Belinya gampang, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami ya. Harganya tergantung dengan kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Iya, jadi silakan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya aja, oke? Okay? Oh iya, makasih ya udah ikutan gabung-gabung hari ini. Ini ada banyak banget atensi yang belum dibaca ya. Yang sekarang pengen ikutan gabung, silakan. Masih ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Papa Ijo ya. Ya, lagunya Juragan Empang ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Nambahin buat Bu Asil, semoga cepat sembuh. Buat Bandianya, mau tugas sampai tuntas. Amin, makasih. Iya, ada juga Neng Apri ya, mat pagi juga lagunya Keliwat Kangen dari Sinta Arsinta. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, buat Manianya Matugas ya. Makasih buat Neng Apri. Ada Mbak Sri Purworejo, selamat pagi buat Mbak Sri di Purworejo. Lagunya Mau Poco-Poco, oke boleh. Dan salamnya fotokopi tadi pagi, nambah dikit buat Pak De, selamat Pak Pak Rete, Mas Oyong, Bu Tuti, Mbak Siti, makasih buat medianya, matugas, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Makasih doanya Mbak Sri ya. Ada siapa lagi nih? Oh, Mas Andre. Hai, hai, hai, selamat pagi buat Mas Andre, ikutan gabung yuk di DTL yang naduknya asik banget. Lagunya NDX Aksa, katanya Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke, boleh. Salamnya buat ibuku, ibu Yukumo, ibu Fatur, bunda Julit, bunda Ervito. Ada untuk Bu Karmina, Mama Fia, nama Naomi Manis, Mama Riri, nama Asraf, Mbak Cindy, Papa Ijo. Ada juga untuk Baik Kembar, Mbah Waris, Kang Mamat, Kang Musin, Om Paryono, Bapaknya Nora. Dan buat semua Sobat Setara FM aja, buat Mania, buat tugas, buat siaran, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre ya. Mama Ramdan ya, mat pagi juga, waalaikumsalam. Ya, katanya
lagunya Bersinar Dalam Jiwa Faulida ya. Hadir maning monitor dari Pekacangan Pituro ya. Salam enggo semua pendengar Radio Stara FM. Selamat pagi aja buat Mania, selamat bertugas, sehat selalu, lancar rezekinya, full barokah. Makasih buat Mama Ramdan. Ada juga dari Mbak Putri cantik ya. Aduh Mbah, nanti voice note-nya baru bisa nih puterin di sesi berikutnya ya. Lagunya katanya Kasih dan Sayang ya. Soalnya ini HP-nya lagi ya agak error ini ya. Lagi ada perlu nanti ya, coba dibenerin ya. Tapi tadi Nia udah sempat dengerin juga ya lagunya Kasih dan Sayang, nanti udah Nia list ya Mbah ya. Yang panggung enggak apa-apa Mbak Nia. Ya boleh, boleh, boleh. Makasih buat Mbah Putri. Ada juga dari Mas Dani Purwarjo, selamat pagi. Katanya request lagunya Ayah Ibu. Salamnya untuk Bu Rukmi, Bu Yati, Oma Astra, Oma Sabrina, Oma Fatma, Oma Nomi, Mbak Nur, Mbak Om, Pak Sabar, Pak Sutar, Pak Nyinora, Pak Yono, dan Om Gendro. Makasih kembali ya. Kang Imam Butuh, selamat pagi juga buat Kang Imam Butuh. Hadir katanya mau bagi salam buat Mbak Putri. Ada juga untuk Butika, Bu Samitan, Bunda Arvito, Mama Titin, Novian, Mbak Oom, Mumi Hanif. Ada juga untuk Mbak Ica, Putri Selatan, Papa Jo, Papa Riona, Bapak Nyenora, Mbak Amat, Mas Sandi, Mas Dani, terus Kang Darminto, dan buat semuanya. Lagunya apa aja yang dari Cantika Davinka, oke? Boleh, boleh, boleh ya buat yang lagi tugas, terima kasih. Makasih buat Kang Imam Butuh ya. Ada lagi dari Putra Ventura ya, katanya minta request lagunya dari Mas Faris yang apa aja, boleh nanti nih ya puterin ya. Dari Mama Haririn cantik, selamat pagi yang DTL yang dandanya asik banget, lagunya Benci Punya Juragane. Boleh dinaikin langsung deh lagunya. Iya, habis ini ditunggu ya. Ini tadi ada yang request punya Mas Faris juga soalnya. Salamnya buat semua sobat Star FM, ucapan nyemet pagi jelang siang, met akhir pekan. Salam balik yang udah nyawel aku, dan juga buat badinya metugas sehat selalu. Makasih. Iya, sehat selalu juga ya. Ada Putri Selatan, selamat pagi. Salamnya katanya buat Mas Is, salam kangen, semoga sehat selalu dalam lindungannya. Salam juga fotokopi di Aldis buat Pak Karin Chicken, Bu Sri, Bu Yati, pada selamat, dan buat semua pendengar Radio Stara FM Kebumen. Makasih buat Putri Selatan ya. Mama Rizky, hai, waalaikumsalam buat Mama Rizky ya. DTL bikin asik banget, Cinta Rahasia versi Mas Faris di play ya. Mau salam-salam buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Amat, Mbak Warit, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, dan buat semuanya aja ya. Buat manianya terima kasih. Makasih buat Mama Rizky. Mat pagi juga nih dari siapa ini? 2236 ya. Iya, dugem kabeh Iran ya, login ya. Kadanya Windy tersayang, sehat semua. Makasih banyak. Iya, coba nih ya, lanjut dulu ke lagu ya. Ada koleksinya Mas Faris, Benci. Stay tune bersama nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga ya bermanfaat ya Pak ya, buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Masih bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Kita lanjut sesi pon lab yuk, yang mau naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, udah diangkat kayaknya tadi ya. Kok kedip-kedip ini HP-nya. Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya? Coba deh ya, Nia angkat yang selanjutnya ya. Coba ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo. Kok nggak ada suaranya semua? Pada kemana ini ya? Kenapa dan kemana ini? Masya Allah, nggak tahu. Ini lagi error HP-nya kali ya. Makanya tadi buat putar voice note tuh susah ini. Coba yang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Halo.
0: Nah, ini bisa. Pagi, Mama Naomi. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, udah sarapan sama sayur gendut kesukaannya Mbak Nia.
0: Ih, tahu aja.
1: Iya, enaknya ada yang ngasih itu.
0: Oh, pantesan. Kita
1: belum bunga di sawah, sama
0: enggak. Enaknya tuh bunganya tuh, bunga gendutnya enak banget itu kalau dimasak.
1: Iya, mantap. Tapi kan itu yang tumbuh liar itu loh. Kalau musim begini kan biasanya tumbuh liar gitu. Sesawah itu banyak kan, kecil-kecil tapi.
0: Iya, kecil-kecil langsung entok lah.
1: Iya, kemarin ada yang nawarin. Alhamdulillah enggak beli hari ini.
0: Alhamdulillah, iya. Mau lagu apa nih Mama Naomi?
1: Iya, aku mau lagunya punya Juragana yang hadir ke Pembagian Mimpi, udah belum?
0: Belum, oke boleh.
1: Ya udah
0: boleh,
1: yang
0: boleh.
1: Itu aja. Tadi aku gak dapat di oldies ya.
0: Iya, tadi gak kebagian.
1: Sekarang nomor satu. Tadi udah susah banget kan, kayaknya dua kali udah diangkat.
0: Iya, benar-benar.
1: Akhirnya
0: bisa.
1: Satu.
0: Iya, tadi ada Bukumi iya. Sama Bu Yati. Gak tahu kenapa udah halo-halo gak ada suaranya.
1: Yeah.
0: Iya, gak tahu.
1: Iya, salamnya buat Bukumi. Semangat Bukumi jualannya. Aku kepengen sayur apa tadi ya, sayur lumbune. Kayaknya enak banget. Terus Bu Yati, Mas Andre, Mbah Warid, Pak Enaora, Om Pariono, Pak De Selamat, terus Mbak Cindy, Bunder, Mama Asra, Mama Vian, Mama Fatma, Mama Rika, Karno, siapa lagi ya? Pak Sutar, siapa? Basri, Mbak Rizky. Oh iya, tadi yang katanya minta di cawel siapa itu? Pak Rete ya?
0: Iya, Pak Rete Depok
1: ya,
0: Rejo.
1: Hai Pak Rete, salam kenal Pak Rete. Gak tahu dari mana tadi. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
1: Iya, semangat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi cantik. Yuk lanjut. Halo, assalamualaikum. Kok mau diangkat bingung ini ya, pencetannya kadang hilang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Mbak Nia cantik, apa kabarnya?
0: Wah, Nia baik. Apa kabar Mama Asraf, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Ini pulang apa enggak semalam? Ya pulang lah, ngapain di sini? Ya Allah, dingin-dingin.
2: Ya tahu-tahu pagi-pagi udah di situ lagi.
0: Iya, masya Allah, ini udah gasik di sini.
2: Iya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin
2: banget kan kalau pagi.
1: Aku mau request lagu Cici King Slawe. Udah belum?
0: Belum. Oke, boleh.
1: Mantap. Aku mau.
2: Salamnya tadi buat Ma Naomi, Bu Yati, sama Bu Kumis yang belum berhasil naik. Buat Bapaknya Asra, Mas Andre, kata Asra buat Bunda Ervito yang suka itu.
0: Iya, besok ketemu Asra, dicicit besok ya ke Bunda Ervito.
2: Apal banget suruh nyalamin Bunda Ervito, Bapak Enaura, Pak Warit, Mas Andre.
0: Iya. Walah.
2: Iya.
0: Perainannya nangar radio
2: oh,
0: ya.
2: Oh, Mas katanya tuh iya. Disalamin sama Asra. Buat Mbak Rizky, Mama Rizky, Mbak Cindy. Uwis, uwis. Tanya Bapak Enaura sama Bu Kumis udah belum? Oh, ya, udah tak salamin. Iya, terus buat siapa? Bu Karmina, Mbak Sri, Pak Yanto, terus Mas Sandy, Mas Dani, Mas Ibnu, terus Kang Arsen, Kang Arif, terus Kang Mamat, terus Kang Mamat, boy. Udah deh buat semuanya aja ini, buat tim yang ngerusuhin.
0: Oke, siap, makasih.
2: Ya udah, ya terima kasih Mbak Nia. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sama Asra, lucu deh ya. Lanjut. Coba ini ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nia?
0: Waalaikumsalam. Nia baik, alhamdulillah sehat. Om Pariyono apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah saya sehat. Cerah dingin sekali Wonosobo ini.
0: Kita biasa samaan ya, emang hawanya lagi dingin banget ini.
3: Itu juga dingin ya Mbak Nia.
0: Iya. Sama.
3: Lagunya masih enak enggak?
0: Masih, mau lagu apa
3: lagunya
0: nih?
3: Lagunya Negoro Angin aja.
0: Negoro Angin, oke boleh.
3: Salamnya ngikut yang sudah pada masuk, ada Mama Naomi, ada Mama Asra, lainnya yaitu Santiro Jagat, kata Bu Asih.
0: Oke.
3: Kalau Santiro Jagat berarti kan sudah semuanya ya Mbak Nia.
0: Iya, wis komplit banget.
3: Komplit,
0: yes.
3: Dari Purworejo, Kebumen, Wonosobo. Iya.
0: Kecuali.
3: Terus Jambi, terus menambah Warit itu. Ya gitu aja Mbak Nia.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Nianya selama tugas sampai tuntas nanti sehat selalu, dimudahkan rezekinya full barokah.
0: Amin.
3: Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andre.
0: Ya, jangan lupa bahagia.
3: Jangan lupa bahagia, harus bahagia walaupun kantong menipis, harus bahagia.
0: Harus bahagia, siap-siap.
3: Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariyono ya. Ada apa hari ini, kenapa susah dipencet-pencet, nggak tahu ya, HP-nya agak error. Ini Nia juga mau puterin pesan suara dari Mbak Putri ya, tadi belum diputerin, sebentar. Ini emang kayaknya minta lem biru ini HP-nya ya, nge-lag banget ini, dipencet aja tuh susah. Coba.
4: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
4: Mbak Putri masih tetap monitor loh.
0: Iya.
4: Kali ini mau minta lagu Mbak Nia. Bila di kau tiada, sunyi ku rasa kasih dan sayang. Salamnya fotokopi Pak Deslamet aja Mbak Nia, udah banyak banget pokoknya. Buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, tak salami kabeh. Oh iya, buat Tade, tak tantang duet nanti malam.
0: Nah, okay? Gitu
4: buat
0: harus.
4: Buat Mbak Nia cantik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri cantik. Wah, selamat pagi juga buat Duren di Ambal ya. Sambil nyuci piring hadir ini Mbak Nia. Mau kirim salam buat Mbak Cindy, Budanya Salis, Mama Rizky Tanasari, Bu Emmy, Bunda Sakina, Ma Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Bu Kumis, Bro Sita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, ada Bu Tri Wulandari, Papa Riono, Pak Sutar, Pak Penyenora, Mami Irfan, dan buat Neng Apri di Ambal. Makasih buat Duren di Ambal. Ada Pak Karim Cikan, Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya, monitor Kidul Pesisir Purworejo, salam buat Mama Farhan Jerang Pencok, Umi Hani, Putri Selatan, Bunda Wartik, Mbak Asih, Mbak Titin, Mama Bola, Mama Nomi, Mas Roy, dan buat semuanya. Buat Mani yang bertugas tetap semangat. Makasih Pak Karim Chicken ya. Ada Putra Sulung, Waalaikumsalam, selamat pagi juga Purworejo Utara, ikutan desel dari kawasan Bendungan Bener Purworejo. Wih, mantap, jauh ya. Kayaknya jauh ya. Buat Mania, buat aktivitas di hari yang cerah ini, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih Putra Sulung. Ya, ada Aini, Waalaikumsalam buat Aini ya, ikut gabung katanya lagunya Sikap. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Mania. Iya, makasih buat Aini. Mas Giman Dilajer, hai hai hai, selamat pagi juga. Monitor ya Mbak Nia, salamnya katanya buat Mama Naomi, Mama Rizky yang selalu nyenggol, selamat aktivitas. Buat Mbak Nianya, jangan lupa berjoget ria. Joget Mas Giman, sini nanti malam datang dong karaoke tuh, rame ya, banyak yang datang malam minggu dong, jalan-jalan ke studio sambil karaokean bareng semuanya ya. Ada Pak Karim Chicken, hai. Ya, Pak Karim udah tadi ya. Nanti kesenangan dibaca terus ya Pak Karim ya. Iya, semangat pagi buat kita semua. Semoga tambah sehat, tambah bahagia. Dan juga ya, yang sehat gak hanya badan, penglihatan juga perlu sehat. Lihat duit, lihat yang bening-bening, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya. Gimana kalau gak sehat penglihatannya ya, rugi banget. Rugi ya, dilewatin ya. Iya, coba deh rutin minum Vitama dulu. Vitama, solusi kesehatan mata. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran, yang sering kena mata perih ya, mata glukoma, atau yang kena makula dini, atau yang kena mata iritasi, mata kemerahan. Nah, boleh juga minum rutin sehari 3 kali, 1 kali

kali tetes vitama, solusi kesehatan mata. Yuk, Nia lanjutin lagunya Juragan ini. Ada Hadirmu Bagai Mimpi. Stay tune bersama Nia di DTL.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Vitama, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Ntar besok, ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Hah? Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294 Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Masih bersama dia di Detail yang deg-degnya asyik banget. Hoba. Lanjut sesi phone live kedua ya, yang mau

0: 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemana aja?
1: Gimana di sofa gerah rungsang apa gimana rasanya?
0: Ngomong opo koi, aduh.
1: Ora opo
0: yo.
1: Di situ gerah rungsang, opo dingin gitu loh. Kalau di pintu udah gerah banget rasanya.
0: Badannya
1: gersang, oh. Ya kan?
0: Minum dong biar gak gersang tenggorokannya.
1: Ini masih ada lagu apa aku mau jatohin?
0: Ada, boleh satu lagu lagi, mau lagu apa?
1: Ilusi tak bertepi.
0: Okay.
1: Ilusinya ada di tengah, terus khayalannya gitu loh, enggak mau menepi, Mbak, itu Mbaknya.
0: Iya ya, di tengah-tengah terus. Eh,
1: ini spesial nih.
0: Versi siapa
1: buat,
0: nih?
1: Buat bocil FKF nih, Ashraf Sinclair. Hai Ashraf, masih monitor kakau Ashraf. Mandi Ashraf, saya mandi udah siang nih. Mandi lo suka ini, suka live di itu, nanti di posting di apa, di story-nya gitu loh Mbaknya.
0: Oh gitu.
1: Kreatif no. Itu yang paling ganteng katanya. Gitu loh Mbaknya.
0: Iya.
1: Ashraf Sinclair paling ganteng katanya. Kalau nggak muji diri sendiri, katanya siapa yang mau memuji aku? Katanya begitu loh Mbaknya. Hai Ashraf, magis. Oh buat Billboard juga, monitorin Billboard. Pagi Billboard, mandi Billboard. Udah ini ya, udah JJS tadi, udah jogging sekeluarga. Sehat selalu pokoknya, mumpung masih ini yo. Pagi kan? Daripada murung ke kedinginan ya.
0: Iya dong.
1: Iya. Buat semua yang udah pada naik, buat pagi, buat warga. Oh, buat ini warga Wonosobo yang kedinginan nih. Buat pagi, Pak Pariono, Pak Ijo kedinginan kan, Pak Ijo. Kalau Bu Ayu juga, Bu Ayu ini nggak ada dikerumunin keluarga besarnya. Ada Pak Pri, ada
0: anak-anak. Wah, lagi pada pulang
1: semua, ya. Kan?
0: Iya, lagi pada pulang.
1: Bu Kumis juga buat pagi, Bu Kumis laris manis. Itu sayur lumbunya sungguh menggoda, Mbak Neo.
0: Mantap banget itu.
1: Oh, dimakan pakai itu balado. Kayaknya balado apa tadi itu yang bulat-bulat apa telur apa-apa. Itu ya ikan pokoknya itulah, mantap loh Bu. Itu Bu Kumis laris manis. Buat semua Muhammad Pak Gi, buat Mbak Nema tugas. Tetap semangat, aku tunggu lagunya apa coba judulnya.
0: Judulnya ada Ilusi Tak Bertepi.
1: Bangun. Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Terima kasih Wanda Ervito Akbar yang ada di Pitoro. Ya, oke, kita ada siapa lagi nih? Satu orang penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL. Kok hilang? Halo, selamat pagi, DTL.
2: Selamat pagi, assalamualaikum, Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam, pagi. Hai, Mbahnya kembar, sehat, Mbah?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Nia?
0: Alhamdulillah sama Nia juga sehat, baik. Akhirnya bisa naik ya Mbah ya.
2: Iya nih. Kadang susah, jadi kadang-kadang jadi kayak gimana? Aduh susah, udah enggak.
0: Menyerah gitu ya.
2: Iya. Tapi ya tetap semangat nih. Paling yang dibuntut-buntut aja nih yang.
0: Gak apa-apa, buntut lagunya ya.
2: Iya. Mau kirim-kirim nih Mbak Nia.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
2: Buat adik aku, Yati Antika, beserta ponakan-ponakan. Buat Putri Herlina. Pokoknya terus tiap saya naik pasti saya kirim ini Mbak Putri Herlina. Buat Bu Muniro, buat Mbak Salama, buat Mbak Rizki yang semuanya ada di Merine, buat Bu Yati, buat Bu Yaya, Bu Naomi apa siapa itu tadi yang barusan naik Mbak Nia?
0: Oh tadi barusan tuh Bunder ya, Mama Naomi juga iya tadi sesi pertama.
2: Iya, oh iya Mama Naomi, buat Bunda Elvito Akbar. Buat Mbak Sakina, Mbak Cindy, Putika Darminto, Titin Putik Nuardani,

0: pokoknya buat semua perlatihan atau pemain di mana saja berada. Selamat beraktivitas, semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Radio Sara Kebumen yang selalu asik.
1: Amin.
0: Buat Mbak Nia, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Semoga selalu sehat, walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Untuk lagunya ngikut aja lah.
1: Oke Mbak. Ya,
0: terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbaknya kembar. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara untuk teleponnya. Ibu Karmina, maaf banget. Udah agak kebagian waktu ya. Emang kalau pagi gak tahu kenapa rame ya. Gak hanya pagi, siang juga rame. Suara juga rame, emang sih Sobat Sara gak ada duanya ya. Satu-satunya ya yang di hati ya, mantap. Sehat selalu buat kita semua ya. Dan biar tambah segar, tambah semangat beraktivitas kalau pagi tuh udah pada seduh teh moro belum nih Sobat Sara? Seduh dulu yuk, beli teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di apotek dan agen resmi kami mulai 15.000 aja udah dapet teh segar dengan kombinasi herbal. Masya Allah, segar bugar, hangat nikmat ya. Iya, ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya, jadi silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya aja ya. Oh, pagi-pagi udah seduh teh moro, mantap banget itu ya. Jangan lupa ya, harus stok yang banyak teh moro di rumah. Oke, ini lanjutin dulu, ada lagu dari Cantika Davinka ya, Obati Rindu. Jangan kemana-mana, stay tune bersama nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pak, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya bila banyak salah kata dan Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Makasih buat bapaknya Naura sama Kang Yadi Antika ya, udah merapat pada kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa, Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmukha dan saya mau berbagi pengalaman.

0: Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutok. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum. Minum Habutok terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat. Dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Udah tengah malam loh ini. Kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.
1: Iya, lagi banyak kerjaan ibu. Sebenarnya, mata udah gak kuat. Sakit banget. Kayak mau keluar nih bulu matanya bu. Mana kening nih, sakit banget lagi.
0: Ya udah,

0: minum nih vitamin kapsulnya.
1: Kayaknya Rabun Ayah juga makin parah nih, Bun. Ayah juga suka kelupaan minum vitamin. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya Ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Market

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: jamuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel sih kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengennya ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kecil.

0: juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Pitama itu berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si bapak Pitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampaikan ke Bapak Yana ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju?
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahesa Kewayuhan atau Utara Bangjo Kewayuhan.
2: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Star FM. Semoga kabarnya baik, semuanya sehat ya. Ada Rena, temenin siang hari Anda jam 1 sampai jam 3. Nikmati lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Yang mau gabung? Boleh. SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085186069984 ya. Sekali lagi mau gabung, buruan SMS WhatsApp ditunggu ya. 085186069984. Masih bersama Habutop Sultana Vitama Vitapedia, ada Teh Moro dan juga Otipuls.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

Halo, cek. Udah pada gabung? Udah? Oke. Thank you banget yang udah gabung. Buat yang belum, masih ditunggu ya. Yuk, SMS, WhatsApp sekarang juga. Kirimnya ke 085186069984 ya. Sekali lagi, mau ikut tadi gabung, boleh banget. Buruan, kirim. Mau request lagu, boleh. Saya lo bisa ikutan follow live nanti. Gas aja ya. Ke 085186069984. Halo Andri Selabas yang juga. Ntar malam nge-live konser gak nih di terminal bis Kebumen? Dari rumahku jelas banget suara sonya gitu. Enggak lah. Ya, lagunya boleh disiapin nih. Rindu tapi deket. Justru itu sensasinya, merasakan rindu karena jauh. Ya kan, kalau deket, tiap deket nemu, bukan rindu namanya. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Tervito, Bu Asi, Bu Kumis, ada Bu Karminah, Mama Nomi, ada Mama Ririn, Mama Ashraf, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Warit, terus juga Kang Mamat, Kang Muksin, juga buat semua sobat Star FM, buat barinanya bersiaran aja. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, gabung lagi. Boleh, sehat alhamdulillah. Lagunya boleh-boleh, Cinta Jarak Jauh. Salamnya buat yang lagi monitor, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, ada Bunda Hanif, Putri Selatan, ada Mbak Cindy, Pak Sutar, Bundar, ada Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Mbak Putri, Mas Hoyong, Mbak Siti, Bu Karminah, Mbak Bubut, Bu Asih, Mama Ashraf, makasih Mbak ya, petugas, iya, kembali kasih Mbak Asri ya. Ada Hoyong di Banyu Urip siang juga, ada Kakak Setia, aku loh paling setia. Ada Kak Kostia, boleh, makasih. Kok makasih? Salamnya buat Mama Asih, ada Bapak Wulan, Mbak Asri, Mbak Inai, Mbak Sibat, Mbak Yaya, Mbak Bubut, Pak Sutar, Pak Soeharto, Bapak Nora, Pak Pariono, Bunda Ervito, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Hedi, Bu Saminten, Mama Cindy, Mama Ramdan, ada semuanya, Andri juga, Mas Ibnu juga, Mas Dani, Mas Tenjo Ragil, Putra Sulung, gitu. Mat, apa nih, buat semua yang lagi monitor dan lagi dengerin lagu Zona Malaysia, mat dengerin aja, iya. Makasih ya. Halo Neng Apri, selamat siang juga. Lagunya Cintaku Seputih Mukenamu, boleh. Ditunggu ya Neng. Halo, siang Rina, siang juga Tujuh Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Kemeluk di Muara Kasih. Siap. Siang Neng saja ditunggu ya. Salamnya buat semua fans Star FM, mendengarin aja buat Rinanya minum air putih. Angkat biar plong. Iya, nggak pakai tumbler, aku sanggup minum botol mineral aja, nggak bisa diangetin. Pakai apa ngangetinnya ya? Dikepin dewek. Kasih ya bos. Udah, kita ke lagu lagi sobat Star FM. Yuk, ya tanya, tadi nanya teh moro, harganya murah ibu, Rp15.000 aja. Enggak, tehnya enggak bau jamu dong. Tehnya nikmat banget aromanya aja, segera apalagi diminum dan dirasakan di tubuh. Aduh. Kelas banget tehnya, kalah teh-teh lain ya. Murah lagi Rp15.000, tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan produknya bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat yang udah pasti halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas

obat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

Μπουτό. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: 98.4 Radio Utara FM Kebumen. Aduh. Ada yang open live? Yuk, Rena buka kesempatan yuk. 085-1860699-84 085-1860699-84 Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rena. Apa kabar?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kok kita kompak ya?
0: Kompak?
1: Iya.
0: Kompak bagaimana?
1: Tidak kompak, Alhamdulillah.
0: Oh
1: bareng.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Itu makanya. Apakah sudah makan siang, Mbak Rena?
0: Belum.
1: Belum ya, sudah. Kira dulu makan siang. Aduh, asalnya harus jujuki nyong.
0: Kenapa?
1: Harus jujuki atau?
0: Harus jujuki atau?
1: Iya. Harus jujuki makan siang jenengan atau?
0: Gampang lah, harus dijujuki lah.
1: Nah, ukur yang penting nomor rekeningnya isi pada ya?
0: Iya dong.
1: Ukur saya nyong orang dulu ya. Mau kirim-kirim salam spesial buat yang lagi ndulen, anak wadon, mungkin ngarep radio, ngarep cengar-cengir. Terus buat semuanya aja, sing lagi ngerungokno, diwacak salami 10 orang ngerungokno kan cuma.
0: Aduh.
1: Iya, sing lagi ngerungokno baik adalah. Selamat siang, selamat istirahat. Semoga sami sehat selalu, lantang sini. Lagu ini izinkan selamanya namamu tetap di hati.
0: Oke, siap. Salam-salam, silakan.
1: Ya, spesial banget pokoknya gue bebekku tercinta. Ya, tengir ya. Gue bahagia mending di bedulin. Terima kasih Mbak Rena, buat Mbak Rena selamat bertugas, berkah sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mr. GM, di belakangnya Mr. GM. Siapa lagi yang mau naik? Izinkan selamanya namamu di hati. Halo, Assalamualaikum.
2: Siang Mbak Rena.
0: Siang Kang Mamat, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, gimana Mbak Rena kabarnya?
0: Baik, sehat juga Kang, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya, semoga sehat-sehat kita semua.
0: Amin, ya Allah. Lagunya apa nih Kang?
2: Lagunya Itu aja Bidadari ya.
0: Bidadari, boleh. Salam Kang.
2: Salam buat yang udah masuk Mr. JM apa ya tadi.
0: Betul.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
2: Yang gak masuk itu aja ya baru ya.
0: Iya baru itu.
2: Oh, iya. Ya salam buat semua saja yang lagi pantau Utara FM Kebumen. Selamat dengerin Zona Malaysia yang hanya ada di Utara FM Kebumen.
0: Oke.
2: Buat yang tugas selamat bertugas.
0: Ya.
2: Ditunggu lagunya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Kang Mamat. Ada lagi di belakangnya Kang Mamat yang mau nambahin. Jadi 3 penelpon 085-1860699-84. Ada loh. Bentar. Ya. Bude Tini, waalaikumsalam Bude. Selamat siang juga. Kayak lagi flu ya, suaraku terlihat seperti lagi flu ya. Lagunya ikut aja buat teman kerja. Oke, Bu deh, buat semuanya dengar Utara FM buat Mbak Rena, makasih Amin, amin. Sehat selalu juga buat Bude Tini ya. Semangat Bude. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Tri di Pasar Koto Inangun. Halo Mbak Tri, lagunya ditunggu ya. Buat semua sobat Star FM Kebumen, selamat dengerin aja buat Mbak Renanya. Terima kasih. Kembali kasih. Di rantai di gelang rindu. Okay, ready ya. Berikutnya Putri Selatan. Waalaikumsalam. Sore juga. Lagunya disiapin dulu buat Mbak Warid, Mas Andre, Pak Di, selamat Mas Iis, Kang Imam, Pak Pariono, Judekan Wader, Pak Karim, Kang Gendro, Kang Giman, Papa Romeo, Bundar, Bunda Julit, Bunda Yati, Mama Cindy, Mama Ririn, Mbak Nur, Bu Sri, Bunda Warti, buat semua penggemar Zona Malaysia. Sehat selalu. Buat Warina, selamat bertugas dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Bunda Salis, halo juga, waalaikumsalam. Kabar Rena baik, alhamdulillah sehat. Bunda Salis, gimana kabarnya? Saya bundanya Salis, monitor terus Mbak Rena. Apalahan saya atau kalau enggak juga suami saya. Kalau mau tidur pun enak banget tuh kalau sambil monitor dengerin radio. Gitu. Bukannya berisik Mbak, tapi apalahan terasa enak banget. Masya Allah, segitunya ya memang radio itu bisa membawa kenyamanan. Kayak berasa terhibur, gak berisikin gitu. Bagi orang-orang yang memang seneng radio. Kadang dia mengabaikan, ih radio. Apain, dengerin lagu kan bisa lewat HP sendiri. Ih beda sensasinya ya gak? Buat sobat fans Star FM juga mat siang aja. Semangat dalam salam sehat buat yang kayak saya nih selalu monitor. Mau tidur pun juga selalu monitor radio full. Monitor pokoknya dari pagi ya. Masya Allah. Cuma jarang salam-salam, jarang kirim absen Mbak, gak apa-apa. Tapi monitor terus, ya sip. Sehat selalu full barokah, amin. Lagunya ikut aja. Makasih ya, sehat selalu Bunda Salif. Salis, salam buat bapaknya Salis juga. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Balik lagi dari Bu Siti di Gesikan. Iya Bu Siti, lagunya Isabella ditunggu Ibu. Buat Mbak Rena selamat tugas dan terima kasih. Kembali kasih Bu Siti. Isabellanya ready. Halo Bu Asi, Isabellanya bentar lagi tampil Bu Asi. Udah ya, kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Rena tawarin juga nih satu produk yang namanya minyak sultana, minyak herbal serbaguna produk dari PT Denatur Indonesia. Buat pijat urut, gatel, luka-luka dioles dibalur aja ya. Harganya Rp25.000, Rp47.000. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Izinkan selamanya namamu di

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Papa, Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker Ayah mana? Dipakai dong ya. Emang Ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut Ayah sakit.
0: Jangan takut Ma, kan setiap hari Ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Kan ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

dibaca lagi ya. Makasih yang udah WA aku baca. Siang Marena minta lagunya tak sedalam ini. Iya, selamat siang juga. Boleh lagunya. Siapa nih? Halo, siapakah? Apakah sudah mengenalkan diri? Soalnya belum masuk kontak ini. Oh, Ibu Olip. Ibu Olip Madurasa, betul. Nanti aku simpan Ibu Olip, makasih ya. Halo Mama Ashraf. Hai hai, barin aku baru gabung nih habis bubuk. Ulu. Kalau masih kebagian lagunya selamat sendiri ya. Makasih ya Mama Ashraf yang baru bangun tidur. Seger banget. Lanjut. Iya dong Mama Ainun. Halo Ai. Absen mbak, ada telat. Iya mandan. Eh Ramadan sih telat banget mah. Nyeklek radio udah dari tadi tapi baru pegang HP, gak apa-apa. Lagi apa mah? Tapi bilang apa mah? Masak kah? Kasih ada gabung nanti lanjut. Kalau mau request lagu di pop aja Ainun. Sehat-sehat ya. Mandan lawas ke ora pon level lo Ainun. Ainun naik kelas berapa sekarang Mama? Yang butuh madu, ayo Rena rekomendasikan nih, kita punya produk madu ya. Madu herbal, madu kesehatan, madu yang efeknya bisa ningkatin nafsu makan, madu yang bisa nambah energi, menjaga daya tahan tubuh juga. Ayo beli yuk di apotik-apotik, di agen-agen. Harganya Rp60.000, madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Suka enggak tuh? Suka, ayo beli gasken. Rp60.000 gak mahal ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu yang munculin dari Arif, tas sedalam ini.

0: bicara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Almaty, Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Mari.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki. Ya,
2: banyak sekali perubahannya, Mas Mari.
1: Oke. Okay. Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik, Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Oke, Sobat Sarah FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Nanti jam 3 Rena balik lagi temenin Anda di Popmania. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh, selamat sore Sobat Sare FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Pop Mania. Spesial edisi on the weekend ya, full lagu-lagu pop Indonesia baru. Ya mau gabung langsung SMS WhatsApp, Rena tunggu di 085-186-069984 ya. 085-186-069984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abutop Sultana Vitama Vitapedia Teh Moro dan Otipus. Lagunya yang bener-bener jangan lagu baru bestiku. Wah, lagunya lagu-lagu yang banyak tuh, lagu-lagu 95 sampai 2005 gitu, 90-an lah masuk lah ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Undangan.

0: Vitamina, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM.

The Virgin Cinta Terlarang. Yuk, Sobat Star FM masih ditunggu gabung Anda. SMS WhatsApp buruan 085-186-0699-84 085-186-0699-84. Halo sore, Ramane Juragan Wader. Nanti pen live-nya jam 4 ya, Ramane. Ini Rena mau baca SMS dan WhatsApp dulu. Ditunggu kalau mau pen live jam 4 kurang lah. Adem nih. Adem banget, Besti. Mas Dasta di Bandung Seruni, selamat sore juga. Buat Mbak Rina, selamat bertugas. Sehat selalu, amin. Makasih ya. Halo Neng Aprin, deselagi boleh. Makasih juga Neng Marin. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Iya, lagunya Jujur, ditunggu ya. Buat Sobat Star FM, Kebumen ucapnya mas sore aja, mati berakhir pekan. Buat Mbak Rina, ya, tetap semangat tugas, banyak umur, sehat selalu, full barokah. Amin, makasih doa yang sama buat Marin. Lama Fatin, selamat sore juga. Oleh lagunya Kemamat, aku mau lagunya Tip X, Mawar Hitam. Eksotis banget tuh kalau mawar hitam. Boleh-boleh, ditunggu ya. Sudah dulu, yang belum dibaca, sabar. Nanti Rena baca lagi, Rena buka per live juga. Oke. Yang... oh ya, Vitama. Sekarang kita ke Vitama. Apa tuh Vitama? Ya, adalah solusi kesehatan mata Anda. Ya, produk herbal. Vitama itu bentuknya kapsul. Yang mau berikhtiar biar matanya lebih sehat lagi, mau menyembuhkan mata apapun itu keluhan sakit mata Anda, ya udah pakai Vitama. Iya, kapsul. Harganya nggak mahal, Rp150.000 saja. Kapsulnya diminum secara rutin tuh, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti dapat gratis juga obat mata cair namanya Vimata. Vimatanya ini ditetesin. Ya, ditetesin ke mata Anda. Gitu. Untuk pemakaian awal kayak berasa kaget mungkin, ih kok perih. Macam mana sakit mata diobatin ditetesin perih pol gitu. Enggak apa-apa, perih tahan beberapa menit aja. Nanti hilang kok perihnya. Begitu perihnya hilang, yang datang apa? Matanya kok jadi lebih seger, kayak enggak ada yang ngeganjel, kayak lebih jelas buat ngelihat gitu ya. Nah, silakan. Produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat yang pasti halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Ini weekend ya. Wih, udah ada yang mau malam mingguan prepare. Haus lah. Adem tapi kalau malam aja udah adem ya, pakai jaket kali. Oh iya sih, kalau kongkonya bareng ayang mah hangat-hangat terus rasanya. Kita ke lagu lagi ya, yang udah request Raja Jujur, kasih.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk Arba Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: di Pon Live. Pon Live dibuka. Penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore, Mashra. Kenapa?
1: Mandan pilek.
0: Emang terlihat seperti lagi pilek kah?
1: Mama dan pedeng apa ya suaranya?
0: Aman-aman mama, mau lagi apa nih?
1: Iya, adem panjang, aku kadang gelap mampet ya.
0: Betul, tiba-tiba banget.
1: Aku lagu nek. Apa ya?
0: Enggak apa.
1: Ayo Kinuno, janji suci.
0: Boleh, siap-siap
1: gitu. Ya, salame yang gue pakai Astra. Mas Andre, Kang Arsen, Mas Andi, Mas Rendi, terus Pak Desamet. Iya, kalau sore-sore Mama Naomi,
0: ya.
1: Ibu Heni, Mbak Sakinah, Mbak Inul, Mbak Julit, terus Mama Rizky, Mbak Rizky juga, Mbak Cindy, juga buat semuanya yang lagi bareng monitor secara FM kebunan.
0: Okay.
1: Iya, buat barananya terima kasih. Pulangnya happy-happy. Iya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mama Ashraf. Di belakangnya Mama Ashraf. Halo, assalamualaikum, Mbak Yaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena cantik, apa kabar?
0: Baik, sehat, Mbak Yaya sehat.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Apakah sudah mandi? Kayaknya dari pagi belum mandi, Mbak Yaya.
2: Udah. Kalau yang sore ini belum?
0: Gak usah.
2: Ini habis arisan loh Mbak Rena.
0: Asik dong, dapat duit nih.
2: Harus selesai nih.
0: Metul intingan nih.
2: Aku panas dulu.
0: Oh, Mbak Yaya dapat arisan ya?
2: Enggak, belum.
0: Lah, dapat kenapa? Ntar kan aku minta traktir ya, somai. Lah, ya kan aku cuma minta somai, enggak mahal.
2: Cuman bisa buat apa ya? Tempe.
0: Lah, tempe. Aku dinam-dinam mam tempe goreng somai lah apa batagor.
2: Oh, iya ya.
0: Ya kan, Mbak Yaya? Berarti bulan Agustus dapat arisan ya? Ajakin traktir Rena batagor.
2: Traktir.
0: Besok tak solawatin, tak doain biar arisannya nembus, Mbak Yaya.
2: Iya. Aku mau minta lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Berharap bahagia udah belum?
0: Apa?
2: Berharap bahagia.
0: Mbak, gak jelas marhaban.
2: Berhak bahagia.
0: Berhak bahagia, kok aku dengernya marhaban ya, Ramadan. Gak masuk, Mbak. Mbak Yaya, hari Sabtu lagunya yang lama. Jangan lagu-lagu baru. Lah, yuk. Janji suci, Yofi and Nuno atau lagu. Mau? Oke, siap. Amanut beres.
2: Terus lagu-lagu.
0: Buat siapa?
2: Barusan Asrap cantik. Terus aku mau ikut juga. Salam biar cepet. Terima kasih buat Mbak Yaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biasa baik.
1: Enggak usah jauh-jauh. Besok kan Mbak Yaya berangkat tanggal 26. Itulah suruh beliin somai.
0: Oh iya, di pantai banyak somai ya.
1: Banyak, kalau di itu setro banyak pol segala ada. Isi. Banyak, tenang aja Mbak Yaya, banyak apa-apa nanti bawa doku yang banyak Mbak itu.
0: Iya, berarti
1: Mbak Yaya ya.
0: Enggak usah nunggu dapat arisan dulu ya. Orang cuma
1: jangan
0: 3.000 juga dapat.
1: Mau usah nunggu arisan. 5.000 juga banyak tuh.
0: 5.000 banyak. Barok. Enyang.
1: Tapi enak tahu.
0: Enak. Kalau Rena enak itu senang. Selalu Bu biasa iya kasih sambel itu, sambel sotonya dikasih secentong itu. Yo, sama
1: aku
0: ibunya.
1: Tahu sambelnya brak burung gitu ya.
0: Enggak
1: kan?
0: Enggak brak burung tapi secentong sambel soto.
1: Gila. Rasa deh kayak opo itu.
0: Mantap.
1: Ini Pak Ju katanya mau naik. Mana
0: iya,
1: Pak Ju?
0: Tadi baru menit keberapa udah panggil-panggil, belum mau Rena angkat.
1: Ayo masih Pak Ju, naik Pak Ju. Habis aku ini turun Pak Ju ya, naik okay, ya.
0: Oke, okay.
1: Iya, kasihan deh udah berusaha, kasihan Leo. Aku lagunya itu aja.
0: Apa?
1: Cinta bilang. Kalau cinta bilang cinta gitu loh, si raja apa siapa, apa si ratu.
0: Jangan raja, rajanya udah keluar
1: jangan
0: tadi.
1: Jangan, cinta bilang sayang gitu, benci gitu ya.
0: Rajanya jangan bunuh, tadi jujur udah keluar kayaknya.
1: Oh jujur itu ya?
0: Jujur udah keluar.
1: Jujur apa? Beda.
0: Iya tapi jujurnya udah
1: berarti
0: keluar.
1: Kalau,
0: jangan raja
1: kalau
0: maksudnya.
1: Kalau udah, yo, aku kalau jujur udah keluar, bohong deh.
0: Lomboni ya.
1: Lombok ya.
0: Enggak ada
1: aku lagunya itu aja deh.
0: Apa?
1: Indosiar.
0: Apa nih? Apa nih?
1: Ku menangis.
0: Apa sih judulnya? Cinta apa bun?
1: Aku lupa judulnya. Aku menangis membayangkan apa ya?
0: Cinta. Iya nanti aku cari.
1: Dadah gitu.
0: Oke oke. Iya.
1: Irusa yang nyanyi Rusa Pol.
0: Iya Rusa, aku cuma bingung judulnya aja.
1: Iya, udah lama gak di itu yo.
0: Iya ntar
1: lagu-lagu. Ya sekarang gue cuma jangan lupa pada mandi. Dingin-dingin, tapi udah ada rada sumuk-sumuknya. Aku juga ini lagi bikin laporan ini. Besok waduh, pagi pertemuan Bu Gi.
0: Oke okay deh.
1: Buat Mbak Rena sama tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Hati yang kau sakiti.
1: Oh iyo. Oh Jo suka nyakiti Railo yo. Kasian. Pak Jo nek, Pak Jo. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Okay, thank you Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bunda Ervita. Ramane Rama Wader jadi naik gak nih? Halo Mama Rizky, semangat sore, iya masuk ya. Salamnya buat Bunda Vita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Boyati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Giman, Kang Hoyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Bapak Nora, Andre, juga buat semua pendengar Radio Star FM, dengerin aja. Makasih Mama Rizky. Halo Arsin 100% buat Bu Yati, Mama Intan, Mama Ashraf, semuanya aja buat weekend, buat malam mingguan semuanya. Barna udah beres semua persiapan masuk sekolahnya. Sebagian aja, cuma gak buru-buru banget. Yang penting kan 3 hari pertama itu anak MPLS, persiapan MPLS paling kayak ID gitu kan, pengenalan nama ke guru baru udah ready. Cuma kemarin alat-alat sih udah semua, cuma ada tambahan kayak harus beli stabilo karena kan beda guru beda ini biasanya ya. Teknisnya ada stabilo yang dari kelas 1 enggak apa-apa gitu. Terus kelas 5 nanti ada pelajaran coding juga alhamdulillah. Terus jadi nambah buku pelajaran gitu. Terus TKA ini prepare banget ya untuk TKA Matematika sama Bahasa Indonesia. Nambahnya matematika tuh buku streaming gitu. Semangat bunda-bunda yang mulai Senin udah mulai antre jemput anak pokoknya. Ya semangat aja lah ya, udah ketemu aktivitas yang seperti biasanya. Atau justru anak pertamanya baru mau sekolah, jadi ibu paguyuban baru nih merasakan antar jemput anak sekolah. Dan ya begitulah ya, namanya paguyuban kan sendiri-sendiri. Ada yang ngegeng, terus bikin arisan gitu-gitu, tergantung lah suka-suka Anda mau kayak gimana. Toh enggak ngerugiin banyak pihak, enggak minta sama mereka kebahagiaannya gitu. Enggak usah pada julid ya. Oke, halo. Lah kok banyak yang belum dibaca. Basri, waalaikumsalam. Lagunya Samson boleh ditunggu ya, kenangan terindah buat Barena. Terima kasih. Kembali kasih Basri. Absen lagunya tentang aku, kau dan dia. Oke, Bos Tejo. Makasih ya. Udah ya. Oke, habu top apapun keluhan sakit Anda, Habutop obatnya, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah.

0: aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan bunda loh. Emang bunda mau nonton TV-nya begitu terus?
1: Ya gak mau lah.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh Bun, katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekuning Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oke. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda.
1: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
2: Arep manggap peran. Apa ya arep tinju. Istimewa ya, ya. Mohon maaf Jenderal, ya inilah MC-nya garangan ya kayak gini. Ibu Jenderal sampai ketawa-ketawa dari tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Wadem nggih mriki nggih. Masya Allah, luar biasa. Penuh jamaah. Masya Allah. Segini banyaknya. Sampai luar-luar nggih. Wah, manusia semua ini. Siap. Alhamdulillah, luar biasa, sejuk. Ngaji sampai jam pinten niki nggih? Subuh. Nggih, kula tak wangsul jenengan teng mriki ya. Izin nyun sewu Jenderal, nyun sewu sedaya mawon para yai. Assalamualaikum. Dan yang saya hormati beliau yang menjadi pelantara wasilah kehadiran saya di Temanggung setelah saya sangat lama tidak hadir di Temanggung, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu kula teng Temanggung nggih. Masya Allah, berkah wasilah dari beliau Sohibul Bait, Sohibul Hajat panjenenganipun Bapak Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Rudi Herianto Adi Nugroho SH MH beserta Ibu Hajah Wiwi Fauziah Puspitaningsih SH. Semoga apa yang menjadi hajat beliau, semoga dalam langkah-langkah kebaikan beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah acara malam hari ini, semoga beliau sekeluarga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Ada cerita menarik sehingga malam hari ini saya bisa hadir di Temanggung. Beberapa bulan yang lalu beliau mengutus Mas Afandi untuk datang ke rumah saya menanyakan bahwasanya mungkin permintaan awalnya hari Senin kemarin, tapi karena hari Senin malam Selasa saya itu rutinan, saya nggak bisa Mas Afandi. Ini mohon maaf sampaikan ke Jenderal. Lah kalau Selasanya gimana Gus? Wah, Selasanya ini saya ada acara dan gak mungkin saya itu belum pernah batalin acara ketika saya sehat, kecuali kalau saya itu sakit atau apa, biasanya saya gak hadir di acara. Lah ini masyarakat Temanggung kangen semua Gus. Jenderal itu ingin nuruti keinginan masyarakat, ingin membahagiakan masyarakat Temanggung, kangen sama Gus Ikdam. Kangen apa mboten njenengan kali kula? Oh, kangen. Jadi ini bukan kepentingannya Jenderal sendiri, ini bukan kepentingannya Jenderal Rudi sendiri Gus, tapi Jenderal ingin membahagiakan. Karena pada waktu itu nanti ada rangkaian-rangkaian acara, lah puncaknya inginnya pengajian sama Gus Ikdam, karena masyarakat Temanggung pengen roh wong ganteng. Terus akhirnya saya bilang ke Mas Awandi, sampaikan ke Jenderal, Jenderal suruh doa, siapa tahu nanti tanggal berapa ini? Tanggal 30 Selasa malam Rebo ini, siapa tahu jadwal yang sudah terjadwal ini dibatalkan. Tapi kemungkinannya 90% itu enggak mungkin dibatalkan, jarang sekali orang undang saya dibatalkan. Luar biasa, saya enggak tahu amaliah Jenderal sekeluarganya ini apa, atau amaliah panjenengan jamaah ini apa, saya enggak tahu. Selang seminggu, tiba-tiba yang sudah terjadwal, ini sowan. Padahal ini acara ulang tahun kota, hari jadi kota. Tiba-tiba kesranya datang ke tempat saya. Gus, mohon maaf, semisal tanggal 30 itu enggak jadi gimana? Lah kenapa? Ini ibu mau ada acara ke Medan. Pimpinan kami mau ada acara ke Medan. Wah, siap. Langsung saya nelpon Mas Afandi. Mas Afandi, Temanggung jadi enggak? Jadi. Alhamdulillah, ini berkah riyadhah doa dari Jenderal Rudi sama jamaah Temanggung, Masya Allah. Luar biasa. Akhirnya saya bisa datang ke sini. Tiba-tiba dibatalkan itu, langsung dekengan pusat. Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Setahun yang lalu saya sudah kangen nih, Masya Allah, matur suwun Jenderal. Akhirnya saya bisa ketemu masyarakat Temanggung dan alhamdulillah semuanya bahagia. Bahkan mulai saya masuk naik mobil sampai masuk sini, semisal enggak dikawal Banser, TNI, Polri, Masya Allah, mungkin saya sudah ternodai tadi. Wah, gosidam, Masya Allah, luar biasa. Tenaga ini makmar, ngebruk ini pager bareng. Luar biasa, Masya Allah. Semoga berkah upaya Jenderal Rudi membahagiakan panjenengan semua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, rangkaian yang luar biasa sampai pengajian solawatan malam hari ini, Masya Allah. Semoga apapun yang dikeluarkan diganti rizki yang melimpah dan barokah. Amin Allahumma. Amin. Dan yang saya hormati Eyang Putri Gus Miftahul Jannah dan keluarga besar Trah Eyang Kiai Haji Raden Abi Mansur dari Gelangan. Dan yang saya hormati keluarga besar Serumpun Kuningan, Ustadz Agus beserta rombongan, Masya Allah, Sugeng Rawuh Ustadz. Ini dari Kuningan Cirebon tadi ada sekitar 10 Ustadz hadir. Masya Allah, matur suwun. Dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kedu, Bapak Agung Widianto SH MSI. Dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil 02 Kedu, Kapten Infanteri Edi Hartono. Dan yang saya hormati Kepala Desa Bojonegoro Bapak Siono beserta Ibu dan jajaran perangkat desa Bojonegoro. Semoga Pak Lurah mendapatkan ridho.

Lah nggih, masyaallah. Lah ingkang tansah kula hormati sedaya mawon. Saya ini kiri saya ini presiden garangan internasional, ketua garangan internasional. Bapak Haji Beki Herdiansah, beliau juga sekaligus wakil Bupati Blitar. Masya Allah, sampai mendampingi saya ini luar biasa, jarang-jarang ini. Dulu sebelum jadi wabub sering ke Taiwan, kemana ikut terus. Makanya tak angkat jadi ketua garangan internasional. Lah sampingnya ini ngelamar jadi wakilnya, tapi mau munas dulu nanti, tak retreat dulu nanti. Dan alhamdulillah keluarga saya semuanya ikut jenderal, masya Allah ikut. Insya Allah malam hari ini penuh dengan berkah. Hadir jimat saya, ibunda saya, ibunya Yai Hajah Lam'atul Waridah, nyuwun tambahipun pangestu, doakan beliau sehat panjang umur. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu-ilmu beliau. Dan alhamdulillah kakak kandung saya juga hadir, beliau Gus Haji Muhammad Dalhar, kakak saya Ning Lia hadir. Masya Allah, alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua dapat berkumpul menghidupkan malam di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan ini juga dikatakan Syahrullah, bulannya Allah. Dan alhamdulillah kita bisa menghidupkan dengan melakukan amal soleh. Bahkan menurut info dari tadi saya dikabari oleh Pak Jenderal, oleh Ibu Hajah Wiwi, diceritani masya Allah Gus, ngaplingnya itu mulai pagi. Yang ngapling mulai pagi mana ini? Wah, mak-mak iki sing bengi-bengi nggih kacamata iki. Masya Allah. Ngapling ke tisu. Oh, nyapa gak njaluk sertifikat pisan. Lah nggih, masa ada yang ngapling jam 6 siang. Wes luar biasa masya Allah. Dan alhamdulillah kumpul kita semua dengan keadaan sehat walafiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul. Insya Allah kedepannya nanti zikir bareng, sholawatan bareng, ngaji bareng-bareng. Dan insya Allah puncaknya nanti kita juga mahal qiyam. Semoga acara malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya agar kita semua nanti ngaji itu benar-benar masuk, bisa masuk ke dalam hati kita. Ilmu kalau sudah masuk ke dalam hati kita, insya Allah untuk mengamalkannya kita juga akan mudah. Untuk merealisasikannya insya Allah kita juga akan mudah. Lah salah satu menerima ilmu agar mudah itu hatinya harus hidup. Orang kalau hatinya hidup, insya Allah orang itu akan produktif. Walaupun mungkin fisiknya tidak sempurna, walaupun mungkin indranya tidak sempurna, tapi kalau hatinya hidup, insya Allah akan produktif. Dan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu bisa dicontohkan dari teman-teman kita yang mungkin ada kekurangan, difabel, mungkin gak iso nyawang, mungkin pemandangannya, matanya, penglihatannya itu tidak sempurna. Tapi beberapa tempat saya menemukan bisa hafal Al-Quran. Kadang kakinya, mulutnya, apanya tidak sempurna, tapi malah bisa mijet enak, bisa apa. Lah itu bukti bahwasanya orang yang hatinya hidup, walaupun fisiknya tidak sempurna, dia akan produktif. Dia akan menjadi orang yang memberi kemanfaatan bagi orang lain. Lah maka dari itu, nanti waktu saya ngaji itu biar enggak mantuk-mantuk tok. Masalahnya biasanya nek kula ngaji niku wong gayane paham mantuk. Mari kuwi isuk ditakoni mambengi guse mbahas apa, pokoke apik. Iya lho. Lah biasane sing ngono kuwi kudung coklat biasane. Lah, oh kudung coklat Bu Jenderal rawani aku. Kudung ireng biasane.

Masya Allah, alhamdulillah. Maka dari itu monggo diawali baca zikir dulu biar hatinya hidup. Al-zikru hayatul qalbi. Orang kalau mau baca zikir, orang kalau mau mengingat Allah, hatinya akan hidup. Nanti kalau hatinya hidup, dia akan produktif. Ketika bekerja, hasilnya akan berkualitas. Ketika berkarya, hasilnya juga akan berkualitas. Ketika melakukan suatu hal, insya Allah akan memberikan kemanfaatan untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Makanya diawali baca zikir. Lah zikir yang kita baca nanti, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Saya sering menyampaikan ketika ngaji di mana-mana. Lah karena di Temanggung ini sudah lama saya tidak kesini, saya ulangi lagi. Zikir ini nanti ketika panjenengan sudah pulang, jenengan amalkan di rumah masing-masing, istiqomah, hasilnya insya Allah akan luar biasa. Ora terima jos tok, tapi jos jis. Jos? Nah, wih. Mankola la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'atamaroh kana lahu amanan minal fakri. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari istiqomah 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari istiqomah 100 kali. Waktunya kapan Gus? Terserah, penting istiqomah. Mampunya ba'du duhur, ba'du duhur. Mampunya ba'du asar, ba'du asar. Mampunya ba'du maghrib, ba'du maghrib. Istiqomah. Lah ketika istiqomah, hikmah, fadilah yang pertama yang akan panjenengan dapatkan apa kata Rasulullah? Kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Rezekinya lancar. Saldonya unlimited. Kayak Jenderal Rudi ini insya Allah. Iya rezekinya lancar. Wes bagi-bagi ikan berapa ton. Acara apa? Acara apa? Jarana nenek, hadroh nenek. Wes lengkap uang wes seneng kabeh. Masya Allah, tapi luar biasa jenengan membahagiakan orang banyak jenderal. Saya langsung ingat apa yang disampaikan Rasulullah. Afdalul a'mal ba'dal faraid idhalus surur. Halal muslim. Lebih utama-utamanya amal setelah ibadah fardu itu adalah idhalus surur, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Masya Allah, jenengan orang sibuk, jenengan kerja sibuk, kegiatannya banyak, ibu sibuk, masya Allah. Tadi katanya seminggu sudah di sini. Bahwa saya mikir rangkaian acarane, wah pusing, pusing sambil kecewa nyapa ora diingi rene. Jadono entuk iwak. Gitu. Jenengan entuk iwak to wong kene? Wah entuk iwak seneng masya Allah, tumpengan luar biasa masya Allah, semoga menjadi amal soleh panjenengan jenderal. Luar biasa, tepuk tangan untuk Jenderal Rudi. Wah istimewa loh. Loh orang sibuk itu berat itu. Orang sibuk menyempatkan waktu masya Allah itu berat sekali itu. Saya sendiri aja yang gak sibuk-sibuk nemennya. Wah angel niki, angel banget niku. Luar biasa. Itu halus surur membahagiakan orang lain. Terus ketika seseorang itu membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin istiqomah sehari 100 kali. Wa yu'manu min wahsatil qabri, ketika sudah meninggal dijauhkan dari siksa kubur. Jadi wis karek turu tok wayah mati karek turu tok tangi-tangi dina kiamat pindah ngen ing surga. Penak lho. Lah digugah tangi-tangi-tangi. Lho enek apa iki kok ora diajar blas? Padahal ning omah tukang rasan-rasan. Ning dunia tukang rasan-rasan, tukang hibah, tukang ngelokne tanggane, tukang rasan-rasan wonge teko. Lah, biasanya lingguhe sanding pager putih lho. Lah. Tukang ngitungi bandane tanggane wonge ya teko.
ngerondo wong ya teko. Jajal ngacung. Oh, piye to? Rondo barang survei rondo kali kula mawon jenderal. Metu kabeh wonge. Wonge teko kabeh. Masya Allah, sing diutang ra disaur wonge ya teko. Wah, teko kabeh bangkrut, bangkrut. Lah kalau baca zikir itu dijauhkan dari siksa kubur. Dan ketika sudah dihadapkan surga dan neraka, pintu surga terbuka lebar untuk panjenengan semua. Makanya saya yakin nanti yang mengikuti baca zikir ini, saya yakin seluruhnya rezekinya lancar. Besok dijauhkan dari siksa kubur dan insya Allah ahli surga semuanya. Amin Allahumma. Amin. Jadi istiqomah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sampai 99 pada hitungan ke 100 ditutup la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil. Amin. Wes joss rezekine lancar kabeh. Pengen tuku skincare, wah sak truk. Gincu, wah sak pickup. Wes klambi seragam-seragam kudung-kudung majelis ini gampang nih. Masya Allah luar biasa. Milo waktu zikir saya minta tolong semuanya ikut zikir ya nanti. Lah terus ketika baca siiran, baca bahasa Jawa, itu tujuannya mengingatkan diri kita agar lebih semangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten nggih? Sareng-sareng mungkin atine kebuka, atine padang, ngaji niki iso gayeng ilmune mlebu ning jero ati. Dadi mulih niku iso ngamalne ilmu sing diolehne bengi niki. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Bejo-bejone awake dhewe pada malam-malam di dalamnya bulan yang dikatakan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghidupkan dengan melakukan amal soleh, bisa berzikir bersama, bersolawat bersama, ngaji bersama. Masya Allah luar biasa. Semoga apapun yang kita perjuangkan ini benar-benar menjadi sebab Allah menurunkan rahmatnya, menjadi sebab Allah menurunkan berkahnya, dan yang paling penting semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wonten surah At-Taubah dawuhaken, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Lah alhamdulillah di antara 12 bulan itu di dalam ketetapan Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi niku ditetapne minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan niku ada 4 bulan yang di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah 4 bulan di antaranya salah satunya ya bulan Muharram niku wau. Bulan ini dikatakan bulan haram, mboten kok ae dhewe iki mari kuwi haram mangan iki, haram ngene-ngene-ngene. Haram teng mriki maksude mulya. Wa maknal haram miturut tafsiranipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitab tafsir Al-Fakhri Razi, wa maknal haram annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Ketika di dalam bulan yang dimuliakan Allah atau dikatakan bulan haram itu tadi, kok manusia itu melakukan suatu kemaksiatan, annal maksiyah fiha asaddu iqoban, maka pahala dosanya itu lebih berat daripada ketika kita melakukan dosa pada bulan selain Muharram. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan ketaatan seperti halnya malam hari ini ngaji, seperti halnya sebelum pengajian ini,
sedekah bumi, berbagi sedekah, santunan anak yatim. Masya Allah, menolong orang, membantu, ngendangi wong loro dan sebagainya, memperbanyak zikir. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika pada bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, kok ngelakoni ketaatan, fiha aktsaru sawaban. Makanya saya itu sering bilang ke jamaah-jamaah Sabilut Tobah yang ada di Blitar itu, ini mumpung bulan Muharram, promo. Promo besar-besaran pahala. Lah kita saja semisal di pasar kok enek promo. Promo klambi sing biasane regane 50.000 muduk 20.000, wah langsung sewemangat. Enek promo. Dagangan nopo, kemudian harganya turun, wah kita semangat. Lah hari ini bulan-bulan ini promo pahala. Sangat beruntung bagi mereka-mereka yang kemudian mengisi waktunya untuk melakukan amal soleh. Doipun Allah Subhanahu wa taala man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan amal soleh, entah itu laki-laki ataupun perempuan, maka hidupnya akan ditata oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya yakin Jenderal Rudi, seluruh yang membantu masyarakat sekitar yang ikut mensupport, semangat menjaga apapun bentuknya, entah itu tenaga atau apa, kok niatnya memang melakukan amal soleh, saya yakin pasti setelah ini diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janjinya Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahnuyanahu hayatan thayyibah. Orang kalau mau melakukan amal soleh, apalagi amal solehnya itu di dalam bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan ini itu bulan keramat. Krono nopo? Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Banyak orang-orang pendahulu-pendahulu kita, bahkan mulai zaman nabi-nabi terdahulu, ketika mendapatkan ujian, terlepas dari ujiannya itu, ya pada bulan Muharram itu sangat banyak. Ket mulai sing pertama Mbah Nabi Adam, diduk nining dunyo, diuji. Mbah Nabi Adam niku diduk nining dunyo, diuji kali Gusti Allah, dipisah nih arep bojone sitok pucuk kono, sitok pucuk kono, gak tahu cetuk. Biyen uripe ning surga penak. Wis toto Mbah Nabi Adam. Dam awakmu tak ciptakne. Beh Gusti butuh kanca, ciptakne Batur Ibu Hawa. Wis tapi syaratnya sitok aja nyedeki wit kuldi. Lah iblis iki bisiki, ya iblis iki. Bisiki Nabi Adam ora kodal. Akhirnya sing dibisiki bojone. Lah wong lanang ini is musuh bojone kan ya selesai. Selesai. Jenderal Rudi ini bintangnya 3, tapi beliau Bu Rudi jenderalnya 5, kan bintangnya 5 ini beliau. Gitu. Lebih tinggi lho goyu Bu Jenderal. Ketoke tenanan iki ya. Kalah karo Polda, polisi dapur. Loh iya, akhirnya Ibu Hawa bisiki jenderal. Jadi Nabi Adam ora kodal, Ibu Hawa bisiki iblis. Yo wes, Mas aku pengen wit kuldi kuwi lho, unduwen. Lah wong nyedheke ora oleh lho, Dik wis to aku pengen. Yo wes sing njaluk wedok atasi selesai. Des, akhirnya langsung didukne ning donya. Dihukum didukne ning donya. Lah, sing kena dijikuk pelajaran piye? Mbah Nabi Adam nglakoni siji kesalahane karo Gusti Allah dihukum diduk ning donya. Lah awake dhek urip ning donya nglakoni enek jutaan kesalahan melek mlebu surga. Lucu napa mboten? Garangan Temanggung iki lho piye? Awake dhek nglakoni kesalahan akeh melek mlebu surga. Piye Pak Afandi? Sida apa ora? Nah iya. Lah ngene iku, akhire Mbah Nabi Adam niku langsung terus, bahkan miturut riwayat ada yang menyampaikan 40 hari sujud jaluk ngapura ning Gusti Allah, maca istighfar, Rabbana
zulamna angfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niki langsung jaluk ngapura terus. Lah di ngapura niku wau ada beberapa riwayat yang menyampaikan nek ngapura niku ning jerone wulan Muharram, dinane pas 10 Muharram nggih bulan niki. Bulane awake dhewe majelisan niki. Niku di ngapura. Mantun niku Nabi Yunus sing ditelan kalian iwak paus mengalami beberapa kegelapan petengi tengah wengi petengi ning jero weteng iwak petengi ning dasar laut mari kuwi maca istighfar neh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin akhire iwak imang langsung asam lambung langsung mutah metu Nabi Yunus lah niki pirang-pirang dino niku. Lah, rata-rata Nabi Musa, Nabi Ibrahim melawan musuh-musuh ini beres sing ngene jenenge wulan Muharram niku. Mulane amal sing paling istimewa ning wulan Muharram niki sasetunggalipun sakwise poso niki istighfar. Akeh-akeh njaluk ngapura ning Gusti Allah. Insya Allah siapapun hambanya Allah kok mau bersujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikeluarkan dari kesulitan-kesulitannya. Napa malih ning jerone wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Mila kula yakin mugi-mugi sedaya mungkin nek enek jamaah sing duwe masalah, muga-muga ditokne saka masalahe. Nek enek jamaah sing duwe penyakit, muga-muga dikeki waras. Nek enek jamaah sing duwe utang, muga-muga utange ndang lunas. Sing diutangi lali. Kaya amin karepmu dhewe kuwi ya pangadi sahur penake. Lah nggih, masyaallah luar biasa. Bahkan wonten riwayat lintu nggih dawaken. Riwayat saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qol. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Kanjeng Nabi niku nate ditangleti ayul lail khairun wa ayul ashur afdal. Ya Rasulullah, malam yang paling baik, bulan sing paling utama niku bulan napa ya Rasulullah? Jawabanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul lail jaufuhu. Saapi-apike wengi, sebaik-baiknya malam itu pertengahan malam. Mulane nek iso niki mengke acarane ndungone jam 12 mawon kedalon mboten jendral. Mboten nggih. Ndungone jam 12 mawon niku ndungone jan ses. Langsung ya Allah mugi-mugi utang kula lunas, isuk njenengan langsung diparani sing utangi. Wis mbak ora usah disaur, ora usah disaur. Mboten. Langsung beres. Semisal enek ndonga sing pengin meteng duwe anak enek ora iki? Wah, kaya ngwacung kae klambireng. Lah, kuwi langsung mbok bengi ndonga mari mahal kae ndonga meteng-meteng-meteng poh isuk bayi. Dah. Lha iki sing dawuh Kanjeng Nabi, khair lail jaufuhu. Wa afdalul ashur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Terus luweh utama-utamane bulan dawuhipun Kanjeng Nabi, bulan sing kok jenengi sing kok arani bulan Muharram. Ya Allah, alhamdulillah. Sejalan dengan apa yang disampaikan Allah, ini bulan yang dimuliakan Allah. Sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ini adalah bulan yang paling utama. Mila masya Allah, mugi-mugi kita sedaya estu-estu dalu punika pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah intine kuncine nopo? Jenengan nek pengin entuk keutamaan, pengin angsal keutamaan nopo mboten? Pengin diunggahne derajate nopo mboten? Pengin dimulyakne Gusti Allah nopo mboten? Pengin hajate diijabahi nopo mboten? Mumpung niki jik ning jerone wulan Muharram, monggo amal solehe diakei. Jangan sampai yang mampu mengambil momen ini hanya Jenderal Rudi saja. Luar biasa. Masya Allah, sedekahan, gawe acara, gawe kegiatan, nyenengno wong dan sebagainya. Monggo sing lintune, monggo semangat. Wah, aku ra iso urun. Aku melok
tenagane, aku melok pikirane, aku melok noto parkire, aku melok opo

wae. Pun tampil mawon diniati nglakoni amal soleh. Kelingan ingkang dawuhipun Allah niku wau, mana amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah niku wau. Uripe gen bahagia niku wau. Gek iki momene pas-pas. Aja sampe barno mek mau wenenge urun maido, tukang maido wonge teko. Kopian apa kudungan? Wo kopian. Aku wis mek manut ibu-ibu kula. Wis manut perintah tok jenderal. Lah pokoke lakonono amal soleh apapun itu. Apapun itu, entah panjenengan menjadi orang yang bermanfaat, menghidupkan tempat ibadah, entah panjenengan mungkin memiliki kelebihan rizki dengan bersodakoh, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh, apapun yang kamu sodakohkan, apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, fa huwa yukhlifuh, bakal diganti kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nek jenengan gelem sedekah, apapun yang menjadi sedekah panjenengan tasuddu sab'ina baban minasu, sedekah akan menutup 70 pintu keburukan, menjauhkan panjenengan dari keburukan. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang rawuh niku didone saka musibah lan bala. Amin Allahumma amin. Lha Gus, nggih pun mboten usah jenengan sanjangi, kula kendhik wingi pun semangat nglakoni amal soleh. Kula pun semangat poso Muharram, kula sampun zikir sampun 10 Muharram, maca kul huping 1000 sampun, santunan anak yatim kula nggih sampun. Pun kuwatah Gus sing kula lampahi niku berarti kula niku napa pun kenek diarani bakale kula dadi wong mulya, belum tentu. Ketika panjenengan sudah melakukan amal soleh, jangan terburu-buru bangga dengan apa yang kamu lakukan. Karena masih ada PR di dalam diri kita, yakni menjauhkan diri kita dari sesuatu yang bisa melunturkan amal-amal soleh tersebut. Jauhkan diri panjenengan dari sesuatu yang melunturkan atau menghapus amal-amal soleh panjenengan. Lah niki sing badhe kula bahas. Nyun sewu, nek ngejak uang amal soleh niku biasane penak. Contoh, kula niku nate ngejak garangan-garangan yang Blitar niku. Ayo sedakoan, sedako. Ayo bakti sosial, nulung uang semangat. Ayo opo semangat. Biasane anggarane Pak Wabub, anggaran rin dering dados Wabub, anggarane Pak Kaji, engko cah-cah iki sing roan, sing nopo semangat penak. Lah biasane tiang niku lali ngelakoni amal soleh semangat, tapi dia itu secara tidak sadar melakukan suatu hal yang melunturkan pahala amal soleh tersebut. Dan ini sing badhe kula bahas kali ST Temanggung niki. Leres nomboten, uang niku biasane semangat ngelakoni amal soleh, tapi kadang ora kroso nglakoni kegiatan sing sifate ngelunturne ganjarane amal soleh. Mulakno nyun sewu jenengan nanti mikir ngeten napa mboten. Masaku iki wis sedekah tapi kok jek enek masalah ngene ae. Masaku iki wis salat, masaku iki wis tahajud, masaku iki wis duhanan, masaku iki wis poso. Tapi kok jek enek kejadian ngene ae enek kerutan ngene. Nanti mikir ngoten napa mboten jenengan. Nanti bahasane ibu-ibu, aku iki jane ya wis yasinan, jerene yasinane fadilah ngene. Aku ya bendino ben melek wengi ya tahajutan ngene. Tapi aku iki kok uripku kok ngene, keruwetane enek, probleme enek. Nanti kepikiran ngono kuwi, Bro. Enek sing ngalami ngono kuwi. Enek, wah kae ngacung kabeh kae. Jerene sedekah kuwi rezekine dijoli Gusti Allah. Lah iki kok ketambah entek. Iki nyapa ngono. Kan enten to ngoten niku. Jerene sregep ning masjid iki ngene engko. Jerene yai, jerene ustad ngene. Tapi iki aku kok tambah ngene. Lah iku kuwi. Kan rono-rono ngoten probleme nggih to. Lah sakniki kula pengin bahas niku wau. Wow.
dados nek jenengan niku wis istiqomah nglakoni amal soleh pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah sudah mampu memanfaatkan dengan baik, ada PR di dalam diri kita para manusia. Jagalah pahala, jagalah ganjaran amal soleh panjenengan niku wau. Jauhkan diri panjenengan dari sesuatu yang melunturkan pahala tersebut. Napa mawon Gus? Wonten kitab Nasoihul Ibad karyanipun Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutip sebuah hadis dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghapus amal kebaikan. Ana uang ketarane sregep nglakoni kebaikan, nulung uang demen, maca surat-surat apa sregep, ning masjid sregep, tapi kok dilalah enek probleme. Lah ini bisa jadi dia tidak sadar juga melakukan suatu hal yang mana hal tersebut bisa melunturkan pahala amal kebaikan. Makanya ini dicatat kena, disawang karo kowah-kowah tok kena. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Niku dawuh Kanjeng Nabi, infone kok pusat A1, panutane menungso Kanjeng Nabi. Napa 6 perkara sing iso hapus amal kebaikan niku wau? Sing pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Yakni adalah sibuk mengurusi aib orang lain. Wonge teko sregep wonge. Wah, majelisan nenek Gus Idam Temanggung teko. Gus Idam ning ndi teko? Ning ndi teko? Bengi majelis akbar tapi isu hibah akbar. Wonge teko? Kudunge apa? Lah, cocok Jenderal, temu wonge. Dadi waya selawatan wis Pak Lanang ngene poh lekek ampek suwek. Yo ora. Waya zikir wis ngene ngene wis. Joketan apa nek margono waya nabuh hadroh ngene ngono wis ngene ngene. Sregepe kliwat. Gus Idam liwat wah nek ngambung sampe dimut kadang tanganku sampe kembloh kabeh. Batinku ngalah barokah ya ora ngono kuwi untune pasangan keri ning kene barang kok kadang nyowang grok ya. Mbok salimi umume ae. Lah ya kadang kebablasan. Dadi nek wis sregep ngaji, sregep selawatan, sregep nglakoni amal soleh, kalau ingin pahalanya tidak luntur, tidak dihapus oleh Allah, jangan sampai jenengan memiliki kesibukan istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk ngurusi aibe wong. Lah saat ini dengan kecanggihan teknologi, banyak orang sing uripe mek ngurusi aibe wong. Jek iso seminggu dolanan Facebook kuwi lho, ora ngerti apa-apa. Iki melok komentar ae. Buah nek ning Temanggung buah apa becek bahasane? Nekani manten iki lho. Apa? Kondangan. Kondangan iki lho. Ora kok ndongakne mantene gen barokah barakallahu laka barokah alaika wa jama'a bainakum ora karo jawil-jawilan mantene wetenge kok gedhi apa meteng dhisik ya lho iya apa ora wonge teko teko kabeh garangan Jendra wis cocok nih ngundang kula tak selesaikan ini urusan kula ngene iki lha nggih. Jadi padahal jenengan diundang iki mang tugase kon dongakne mantene gen barokah. Tapi yo ora malah jawil-jawilan karo kancane iki mang lho. Lah iya.
sing lanang ganteng wedok kaya ngono. Lah. Ya ora. Nek ra ngono beh iki mang rugi becekku 100. Sotone iwake mek rong suwir. Lah. Sing lanang lunga ning luar negeri, sing wedok majelisan. Loh, jane kuwi jek dadi bojone apa ora? Kira-kira piye ngono? Tanggane rondo. Majelisan mulai jam 1. Beh. Kok malah kaya ngono mulai ning ndi kaya ngene-ngene dirasani yang ngurusi IPU wong e. Kenek kabeh wi. Teko kabeh wong e wi ya. Lah ya ekonomi radiangel kaya ngene lho, duwite akeh golek demite ning ndi ya kae lho. Pokoke ngurusi IPU wong e. Ternyata ketika ada satu orang rajin melakukan amal soleh tapi dalam hidupnya kok suka mengurusi aib orang lain, itu menjadi satu poin. Seluruh perjuangan amal solehmu akan luntur. Yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muga-muga edi selamat kabeh. Artinya apa? Lah terus pripun Gus keadaan teknologi seperti ini? Ojo gampang kaget. Roh Facebook, IG, TikTok. Ojo gampang percaya nemen-nemen. Lho contohnya ra usah angel-angel. Jenengan ini ningali kula ning sosmed ngono kan beda karo asline. Leres napa mboten? Ning sosmed ngono moro-moro enek berita Gus Idam gini. Lah nggih, wah nek Gus Idam iki wah nek ning YouTube ketok tuwek asline kan ya street ngene. Lah. Ya ora. Makane Gusti Allah niku ndawaken wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Ojo gampang melu-melu barang sing urung kok ngerteni kebenarane. Jangan mudah diadu domba. Jangan mudah terprovokasi. Ojo gampang ngurusi aibe wong liya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dawaken, kam min insanin ashalahun najru ila uyubin nas an uyubin nafsi. Banyak orang yang mengurusi aib orang lain hingga dia lupa dengan aibnya sendiri. Padahal pesene hasibu angfusakum koblaan tu hasabu. Hisa penawakmu dhisik sak durunge biji wong liya. Makane uripe fokus mawon. Uripe tenang mawon, dilakoni mawon, wis ora usah mikir nor-no. Lah, ketika ada seseorang kok hidupnya itu sibuk ngurusi aibnya orang lain, kata Imam Ibnu Rajab apa? Famata muflisan. Maka orang tersebut akan menjadi orang yang muflis. Uang sing matine bangkrut. Artinya apa? Kesel ngelakoni ngibadah, kesel ngelakoni amal soleh, tapi mati gak gowo apa-apa. Na'udzubillah min dalik. Wahuwa yadunu annahu minal muksinin. Terus wong kuwi mang yura kroso. Mungge wong kuwi mang dek iki ya wong apik. Lah, mila kula nyuwun nek bulan Muharram niki jenengan wis semangat. Jenderal Rudi di sini mengajak menjadi pelopor. Ayo kita hidupkan kegiatan ini, ayo kita ramaikan, ayo sedekah bumi, ayo nopo. Pun kabeh melok-melok semangat. Terus mantun niku, jangan sampai kita lunturkan dengan kesibukan-kesibukan kita mencari keburukan orang lain. Mugi-mugi ade selamat kabeh. Terus nomor kalih nopo sing iso ngluntorne amale aide nomor loro nopo? Wa qaswatul qalbi, memiliki hati yang keras. Kriteria hati yang keras itu seperti apa? Sulit menerima nasihat dari orang lain. Diomongi wis ora kenek. Diomongi malah nyuwuk. Wong ya teko kuwi. Nah, kaya mak-mak kae sing dada-dada kae, sing sirah iso murup kuwi lho. Lah, aja sampe awake dhewe dadi wong sing atine atos. Ka
kalau bisa kita itu menerima nasihat. Selonjor betul-betul, Jenderal. Santai mawon, Jenderal.

Los niki. Qaswatul qalbi ya alayata asaro alqalbu bil mawaid. Kerasnya hati adalah ketika hati tidak mau menerima nasihat. Ula niku malah kelingan, masya Allah. Tiang niku nek atine mboten atos, luar biasa. Insya Allah perjalanan hidup ini ku toto. Kulo kemutan wekdal beliau Jenderal Rudi niki beberapa bulan yang lalu ke rumah saya ke Blitar. Gus, ditunggu kehadirannya, saya doakan semoga sehat, nanti lancar ke Temanggung. Gus, ditunggu masyarakat. Siap Jenderal, siap. Yang tunggakan dalam sehat, matur suwun sampun binarak beriki. Saya itu selalu penasaran, ketika ada orang sukses itu saya selalu penasaran, pasti saya tanya, kok bisa jenengan mencapai titik ini itu seperti apa? Karena saya selalu yakin ketika ada orang sukses dia pasti memiliki keistiqoman religius. Nah, saya tanya, akhirnya saya tanya, jenengan apa kuncinya kok bisa sukses seperti ini? Nomor satu, ibu saya Gus. Nomor dua, guru saya Gus. Oh, memang beliau ini hatinya lunak, mampu menerima nasihat. Sejak kapan jenengan itu punya guru kemudian yang menata panjenengan seperti ini? Kalau guru ketika saya menjadi seperti ini, sejak saya itu pangkatnya masih kompol Gus. Jadi kompol ket mulai kompol munggah sak duri kompol kula niki ya udu anggota dadi ora apal aku. Wis kompol munggah sampai bintang 1, bintang 2, sampai bintang 3. Manut. Hatinya itu tidak keras. Akhirnya hidupnya ditata oleh Allah. Bahkan saya tanya, "Lah jenengan kok bisa seperti ini? Dulu pernah berpikir napa mboten jenengan? Mboten late, Gus." Wis pokoke kula lakoni, guru saya bilang apa, bahkan guru saya dulu bilang, "Ini besok kamu punya ini, punya ini, punya ini, besok kamu ke sana, ke sana, ke sana." Saya cuma ngikut saja. Guru saya bilang apa, jangan apa, saya jalani. Lah ini loh. Masya Allah. Lah orang saat ini itu jarang yang berpikir seperti itu. Jangan pun sama gurunya. Karo wong tuane diomongi ya ora kenek. Kadang malah cah nom-nom wi enek sing atraksi. Nduk, Le. Aja rabi karo kae. Ora pas ngene-ngene-ngene. Bah iki kadung cinta. Bu ngono. Wes malah akhire nekat kawin lari. Lah wong kawin ditempati lho kesele kliwat. Malah kawin lari. Wonge teko wian. Lah, domong yo ngapunten Jenderal nggih ngeten iki setelan garangan ngeten iki. Engko nek ngajine sepaneng ngantuk. Nah, milo uang niku nek pengen toto uripe ojo sampai duwe qaswatul qalbi. Itu poin yang nomor dua. Qaswatul qalbi itu bisa melunturkan amal-amal soleh panjenengan. Terus nomor tiga yang mampu melunturkan amal soleh manusia itu apa? Wahubbud dunya, kata Rasulullah. Orang yang cinta dunia. Artinya apa? Ketika dia itu melakukan suatu aktivitas, orientasinya itu adalah dunia. Padahal nek jenengan niku gelem uripe malik, ketika setiap kegiatan itu orientasinya adalah akhirat, wah ini perjuangan. Oh, saya bekerja untuk bekal ibadah agar saya bermanfaat bagi orang banyak dan sebagainya. Mangkanat al akhiratu hammahu, barang siapa yang memiliki tujuan utamanya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka hatinya akan diberi kekayaan oleh Allah. Artine ati sing ayem, ati sing tentrem, wa jama'a lahu samlahu, ketika dia itu memiliki tujuan utamanya adalah akhirat, nek wong kuwi mang duwe urusane bakal diberesi karo Gusti Allah. Entuk dekengan pusat langsung diberesi Gusti Allah. Oh, dia memiliki hajat, kepentingan, kebutuhan AI ini ditoto karo Gusti Allah. Dan yang nomor tiga, wa atadhu dunya wa hiya raghimatun, dunyoi bakal marani wong kuwi mang. Niki nek wong kuwi duwe setiap langkah orientasinya adalah akhirat. Tapi sebaliknya, ketika setiap melangkah itu tujuannya kok dunia,
dunia itu semakin dikejar akan semakin menjauh. Tapi nek awake dhewe iki penting orientasine akhirat, dunia niku insyaallah teko dhewe. Insyaallah mugi-mugi saya jamaah diunggahne derajate rezekine lancar kabeh. Nek sampai uang orientasinya adalah dunia, dari pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubud dunia ra'su kulli khathiah. Cinta dunia adalah pangkal sumber dari segala kesalahan-kesalahan atau sumber dari segala dosa. Jadi nek jenengani orientasi ning dunya, dadi jenengani akan mudah menghalalkan segala cara. Wis pengen iki, pengen iki, pengen iki, malih kesusu. Lah niki bahaya. Makane jangan sampai memiliki hubud dunia. Yang nomor 4 apa? Amal atau kegiatan yang dapat melunturkan amal soleh, yang nomor 4 itu apa? Yang nomor 4 yakni adalah waqillatul haya. Orang sudah memiliki sedikit rasa malu. Dadi wis ora patek duwe izin. Apa maksiat ya ora wedi karo Gusti Allah, ora izin karo Gusti Allah. Kula kalih panjenengan sedaya niki nek apa maksiat aja didelok gedhi cilike maksiat, tapi dengan siapa kita bermaksiat. Karena ketika kita melakukan sekecil atau apapun lah kemaksiatan, secara tidak langsung kita telah melanggar apa yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, uang nek wis ra duwe izin kilatul haya, maka dia itu akan semena-mena, wis kuwarpe dhewe, lali bahwa dirinya itu hanyalah seorang hamba yang terbuat dari tanah, awale metu ning donya ora duwe apa-apa, bakale mulih ora nggo apa-apa, niki wis lali kabeh. Wis ora duwe izin kilatul haya. Akhirnya tidak memiliki rasa malu, kae disikat-sikat-sikat-sikat wis naudzubillah min dalik. Makanya itu akan melunturkan dosa, melunturkan amal-amal soleh panjenengan. Al-haya wal iman kurina jami'an. Dadi keimanan kali haya niki wau beriringan. Fa idza rufi'a ahaduma rufi'al akhar. Lah ketika salah satunya itu hilang, imane iki mang ilang apa hayae iki mang ilang, maka akan hilang semuanya. Lah niki bahaya. Mulakno akeh sak niki tiyang niku moro-moro diunggahne derajate, tapi qillatul haya, sedikitnya rasa malu, akhirnya orang itu menjadi orang yang lupa diri, lupa ingatan, akhirnya enggak kuat derajat, akhirnya malih naudzubillah min dalik, derajate malih didukne karo Gusti Allah, naudzubillah min dalik. Milo masyarakat Temanggung Muhibbin Sabilut Tobah, nek pun semangat ngelakoni amal soleh ngeten niki, monggo tingkatkan rasa malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya bermaksiat, saya melakukan larangannya Allah, berarti ini saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo ditambahi, wah aku kok suwi ora salat, padahal salat iki kewajiban. Perintah Gusti Allah kon ngedekne salat. Wah aku izin karo Gusti Allah. Wah biyen aku urip ki buka aurat, padahal nutupi aurat ki wajib. Wah aku izin karo Gusti Allah. Jajal izin. Jadi tambah tuwek, tambah nopo, keimanane tambahi, isine niku ditambahi. Mosok aku nglakoni ngene, mosok aku nglakoni ngene. Lah niki ini penting. Muhasabatu nafsi. Lah bulan Muharram niki salah setunggalipun sing paling saya dingge muhasabatu nafsi. Jadi grit keimanan dan grit isine karo Gusti Allah niki tambah-tambah. Terus sing nomor 5 nopo? Sing iso ngluntur amal soleh nopo? Watulul amal. Orang yang memiliki panjang angan-angan. Lah niki kula seneng kula kali beliau ngeten niki, kali Pak Rudi niki, Jenderal Rudi niki. Beliau ini wis mboten iman. Pirang ton nopo? Sedekah nopo? Dikeluarne nopo? Lah niki nek wong tulul amal mboten purun ngoten niku. Mesti mikir, beh iki wayahe kenek nggih ngene, kenek nggih ngene, mikirne iki, dinggi apa neh, dinggi apa neh, dinggi ngembangne nopo. Tapi kalau orang itu tidak memiliki tulul amal,
akhirnya orang itu wah ini diberbagi. Ayo, tinggi opo, tinggi kemanfaatan umat, tinggi ngeten lah niki. Kalau orang itu sampai memiliki tulul amal itu bahaya, panjang angan-angan. Orang tersebut akan menunda tobat. Orang tersebut akan merasa hidupnya selama-lamanya. Akhirnya wong kuwi mang wis ora tahu menunda-nunda ibadah, nunda tobat, nunda ibadah, nunda nglakoni amal soleh. Lah tulul amal ini akan melunturkan kegiatan-kegiatan positif panjenengan. Milo, mugi-mugi kita sedaya terjauhkan dari sesuatu hal yang melunturkan amal-amal yang sudah kita perjuangkan. Semoga amal-amal yang telah kita perjuangkan benar-benar menjadi sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah undi mawon niki sing teng jaba teng jero flashe jajal timpakne. Flash HP ne. Tapi flashe timpakne.

flash HP ini. Nah. Flash. Nah, ini wis pas bagi Mas Isan. Flash HP ini coba dinyalakan semuanya. Saya pengen tahu yang di luar. Yang di luar, di luar ning jeru barang coba. Flashnya dinyalakan semua. Nanti kalau coba tak cek di drone jamaahnya banyak apa enggak. Nah, pengen lihat saya. Masya Allah, luar biasa. Temanggung nggih. Udaranya adem Temanggung. Jadro sampai jagetan kabeh. Oh, enak ngopi. Sarungan piye maksud e? Coba flashnya kurang banyak, kurang banyak. Sing gelem mbakne flash sak dungane ndang umroh karo aku. Sing ning pager-pager flashe dipakne, yo Kang yo, flashe dipakne. Lah, coba yang di luar juga semangat nyalakan flash. Bareng-bareng kita baca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: ngampiri. Monggo jenderal mangkat aku yo ngono. Dungane apik tenan yo. Wong Cilacap bebasane. Ora ngapa kok ora kepenak.
1: Nggih, mboten nate mam sego, Gus.
0: Mangane apa?
1: Segak.
0: Segak. Kopi panas adem-adem enak. Jenengan mengke ningali jaranan, mboten?
1: Mboten nah.
0: Mangsul. Oh, nggih.
1: Mbok mendem, Gus.
0: Lucu ya wong Cilacap iki. Aduh, aduh. Kata-kata ada enggak kata-kata?
1: Oh, enten, Gus.
0: Apa kata-katanya?
1: Walaupun kamu jatuh 8 kali, bangkitlah 15 kali.
0: Oh, maksudnya piye, Wi?
1: Nggih, nek urip niku kan kadang jatuh, bangkit, nek jatuh 8 kali nggih, terus mawon bangkit sampai 15 kali.
0: Walaupun kamu jatuh 8 kali, bangkitlah 15 kali. Lah nek 10 wis bar piye, Wi?
1: Ampun.
0: Kata-kata ini ya enak coba saya ini ganti cek mumpung enak Pak Jenderal coba gak usah diwarai dah tapi ibumu Pancasila aku nek rapal tak pindah ning Australia ayo Pancasila coba
1: cacal wani pinten
0: oh iya tapi ojo di nganu ojo diwarai loh ya
1: apal Gus nggih
0: iya ya.
1: Pancasila
0: ayo.
1: Satu ketuhanan yang maha esa
0: ya.
1: Dua kemanusiaan yang adil dan beradab empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari siapa ini?
0: Bu, Gus, nasionalisme tinggi kok.
1: Oke, ini dapat amplop 2 kan wong loro tau dari jenderal. Dapat amplop 2 dari jenderal. Ini dari Pak Wabub ini. Nah, ini dari Pak Wabub. Ketua Garangan Internasional Wabub Blitar. Dapat 1 juta.
0: Amin.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maten nggih. Nggih. Duite dinggo apa niki?
0: Kula celengi mawon Gus tak nggo jimat.
1: Berarti tipangan rayap.
0: Mboten mugi-mugi tambah kata saged umroh saged haji.
1: Nggih. Nganu esuk nggih umroh kalih kula.
0: Nggih amin.
1: Sampal niki jenengan Bu sinten?
0: Bu Arifah Hidayati.
1: Bu Arifah Hidayati. Paling jauh ngetut niku kula teng pundi?
0: Teng Solo, kalau wingi kali Sekar Langit nih kalau
1: Cilacap mangkat teng Solo.
0: Oke, kali ini kita.
1: Kok iso kaya ngono ya? Ke Blitar pernah ke Blitar?
0: Nih kisah ngumpul ke sangu saking jenengan ke kulo nih.
1: Jadi ngumpul nih sangu kok aku tinggi mangkat teng Blitar.
0: Gak nih setunggal kata sih dari sakit teng Blitar Gus.
1: Wah, kayak nih jalur nih, yes kuita.
0: Ini ku tambahi pak, kulo jeng mereka.
1: Pun niku saya, niku saya.
0: Ya Allah, kulindung, terus mohon Gus.
1: Yo es ditambahi, tak ditambahi 100.
0: Punten Gus, sekteng Solo ni kan jenengan kan medal kulon nangis guguk.
1: Dan apa?
0: Terus jenengan sakit ni kan derek pengawasan lab kulon tak nangis kulok kirimi Fatihah buh ping pinten niku kata sangat. Menjenengan mantu. Kula mawi teng Solo.
1: Wah, ya kula langsung sehat. Apa krana Fatihah jenengan?
0: Saking.
1: Kuwi jenengan dukun ta?
0: Mboten. Saking Cilacap dugi Solo niku Fatihah terus damtut. Sampun jenengan men.
1: Ping pira niku Fatihah?
0: Mboten tak etung jenenge Fatihah terus.
1: Wah, ya wis ditambahi 200. Ya tambah 200 dari Pak Wabub iki.
0: Duh. Apa ini lho pak, men
1: sakit
0: nginjak
1: budal tinggi. Wah, ini jen pinter tenan golek duit ini. Gurune sapa iki jen.
0: Kula pun kirim surat Bu Damel jenengan kelalen mau kula titipaken Pak Margono.
1: Nggih, isine napa niku?
0: Isine kula nyuwun restune jenengan men kula sakit terus santrine jenengan diakui nginjang cale ting swarga mengke kula tak geret dari jenengan.
1: Nggih, nek kuotane tasik mengke kula kabari.
0: Lah wong kula teng pundi-pundi ndereng jenengan.
1: Wong nggih siap, mengi kula kabari.
0: Nggih.
1: Njenengan ngabari margane benjing ning surga. Margono kok ya kenal karo iki.
0: Niki diakui kula nggih, dadi santri ning jenengan.
1: Nggih kula akui.
0: Amin.
1: Yen nderek kula napa margono?
0: Mboten njenengan mawon.
1: Wah. Nggih, siap. Pun, mboten nggih? Nggih. Pun. Selak roh bojone jangan selak WA kon mulih kok.
0: Mboten. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok iki enten garangan jeng tanglet napa?
1: Sik mikir dikembalikan saja. Nggih. Kalau orang sini asli sini pun dimawon coba angkat tangan. Sik orang sini. Apa digoleki sing sepuh? Sing orang sini. Leh, iki lho sepuh iki lho. Ini orang sini ini. Yang udung hitam ini orang sini. Jadi nyawangnya aku ning videotron. Jadi orang nyawang ning aku bene-bene jene. Ben, kan saya terlihat di videotron. Nggih, Bu, ngacungi rono, Mang. Padahal aku ning kene karena saya ada di videotron, ngacungi rono. Kayak ngene. Bene-bene apik malah anu. Nggih, Bu, niko lho Gus Ikdam nang mriko lho. Niko Gus Ikdam. Nggih, nyar madhep mriko. Salam-salam. Mike di pepet nih ngeten.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilek. Ngeten, mepet kurang mepetnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
2: Sri Uliatun.
1: Sri
2: Uliatun.
1: Panggilannya Bu Sri. Rumahnya?
2: Tun.
1: Oh, Bu Tun.

0: Masa keker menangi londo nih kalau
1: wah menangi londo nih kalau jadi derek perang
0: batan
1: datang pun di pas nih ku
0: plus empun sapi yang
2: sape
1: kok pun di sape
0: empun meh gada hadi
1: oh meh gada hadi nge Buton kegiatannya apa di rumah Buton
0: buruh
1: nopo
0: ngucai pawang
1: Buton kenal kali kulo
0: Nen?
1: Kenal mboten kalih kula?
0: Kenal.
1: Sinten nami kula?
0: Gus Jam.
1: Lah kok kenal? Kenal saking
0: YouTube.
1: Gaul ya. Loh, Buton. Buton nganu to? Sering gada HP, punya HP?
0: Mboten.
1: Lah kok ngerti?
0: Ah, ngerti mireng.
1: Ningali teng TV?
0: Mboten. Tengen HP-ne anak.
1: Wo, nyile HP-ne anak. Golek no Gus Jam ngoten.
0: Angge semerap.
1: Semerap.
0: Nggih.
1: Pertama kali niki cethuk kula.
0: Nggih.
1: Seneng mboten?
0: Seneng sangat.
1: Napa sing disenengi?
0: Angge sedaya.
1: Sedaya.
0: Nggih.
1: Niki wau kula ngaji nerangne napa? Kula wau ngaji nerangne napa ta wau? Buton, buton.
0: Warna-warna, kalau mboten mireng.
1: Mboten mireng?
0: Mboten.
1: Oh mboten, tapi seneng?
0: Seneng.
1: Wow, mboten mireng tapi seneng. Nggih, mili Brambang.
0: Nggih.
1: Ya Allah, garwane tasik?
0: Tasik.
1: Sehat?
0: Sehat.
1: Putrane pinten?
0: 3.
1: Oh, alhamdulillah. Jadi kula diundang Jenderal Rudi teng mriki seneng?
0: Seneng sangat.
1: Penake pirang wulan pisan kula mriki.
0: Anjing suruh malih.
1: Oh, ipo enak karek merintah tok iki. Kita iki pangkate sak dure jenderal iki ya. Aduh, jeng suruh malih.
0: Nggih.
1: Pongoten.
0: Nggih.
1: Jenengan lenggah teng mriku kayak jam pinten?
0: Jam kasal.
1: Jam kasal.
0: Asar niku ndak mboten jam kasal.
1: Oh, ngeten iki mboten ngantuk.
0: Mboten.
1: Pancasila jenengan apal?
0: Mboten saged.
1: Jen pokoknya jawabannya cekak dasdes.
0: Mboten sekolah.
1: Oh, SD mboten?
0: Mboten. Wong ngaten kok bapak niku anger iso ngliwet dae sampean ngoten kok.
1: Anger iso ngliwet. Nggih, Buton, masyaallah. Ngoten niku hiburane napa to Buton jenengan?
0: Terus mesti?
1: Hiburan.
0: Bulan apa?
1: Hiburannya apa?
0: Mboten kata hiburan.
1: Jadi ya mek kerja ngoten.
0: Nggih.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Tapi sehat nggih, enggak ada keluhan nggih.
0: Pengestunipun.
1: Amin, amin. Selawatan sing apal napa Buton? Selawat.
0: Selawat ta?
1: Sing apal.
0: Nggih, selawat wa salamu wa.
1: Coba. Coba selawatan nggih. Go bareng-bareng go Buton. Dan selawatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sekolah. Pengen pas zaman niku perang kan sekolahnya tutup toh Bu. Libur jenengan mboten salah. Nggih, pas niku mboten salah pun bener. Joss. Jenengan angsal amplop kalih niki. Cari Pak Jendra.
1: Nggih, mati.
0: Purun.
1: Purun.
0: Damel napa?
1: Damel napa nggih? Damel nempur, Pak.
0: Nempur.
1: Nggih.
0: Sekol.
1: Nggih.
0: Masya Allah, luar biasa. Niki nggih sangoni.
1: Nggih, riyen kok mangke lak barengake.
0: Piye piye piye? Enek apa? Enek betong apa, Imam?
1: Tampani mbah ngeten engko lak mangke lak barengake kok ngeten to.
2: Tampani mbah. Ora diparengake.
0: Ditampani karo karo karo anake dikabari.
1: Mboten.
0: Piye-piye?
1: Tebe. Mboten kepanggih.
0: Mboten niku lho diomongi pripun?
1: Tampani mbah ngeten.
0: Wong nggih, tampani nggih. Tampani. Niki kalih. Kalih Pak Haji Beki nggih sangoni 1 juta.
1: Mboten nuwun.
0: Nggih. Pak Jenderal didongakne dongane napa jaman Pak Jenderal?
1: Mugi-mugi paling nyuwun.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, Jon? Sini masuk.
3: Iya, Andre.
4: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
3: Aku mau kopi aja deh.
4: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
3: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
4: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
3: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
4: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
3: Wah, mantep tuh Habutop.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocek, Bocor.
3: 98.4

0: gerimis terus kayak korden kelurahan.
1: Ah, Pak Ocep bisa aja. Biasalah, Pak, lagi program.
0: Waduh, mantap atuh. Proyek malam jalan terus. Pantesan rajin keramas.
1: Iya nih, Pak, stamina saya lagi jus banget berkat Habutop.
0: Apaan tuh, Pak?
1: Masa nggak tahu sih? Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Sering tuh iklannya di radio juga. Habutop itu baik banget buat menambah kesuburan pria dan wanita, terus menambah stamina juga, serta daya tahan tubuh. Jadi nggak gampang loyo pas lagi program gini.
0: Waduh, mantap. Semangat, Pak Arif. Sikat terus.
1: Laksanakan, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah

0: Kaliwiro, Wadas Rintang, Panturso. Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Panturso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Panturso.
1: Radio Star.

3FM di mana berada Dewa. Sering banget ya malam hari ini Faris kembali lagi menemani Anda. Di malam hari ini, malam minggu ya, Sabtu malam minggu edisi tanggal 11 Juli 2026. Wah, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan pastinya kita bakal seru-seruan bareng di acara karaoke-nya Radio Star FM Kebumen di MK Special Karaoke malam hari ini. Menemani Anda sampai nanti jam 10 malamnya gitu ya. Yang mau bergabung berkarokeria gitu ya, barangkali mau datang ke sini boleh atau langsung via telepon juga bisa. Ya boleh, mau main ke sini boleh, mau karaoke lewat teleponnya juga nanti Faris bakal buka juga ya. Tak lupa juga malam ini kita masih bersama Hubutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana, ada Vitama juga, ada Temorotes Gar kombinasi herbalnya juga ya. Saat malam deh buat yang udah berenyimak malam hari ini, barangkali mungkin juga baru-baru pulang kerja atau mungkin juga hari ini ada yang libur. Dan jam segini mungkin baru selesai beraktivitas gitu ya, baru pulang kerja, lagi rehat-rehat gitu ya. Saat malam juga yang lagi pada dengerin dimanapun berada. Wah, wah, wah, wah, ya boleh, boleh. Kalau misalnya mau tanya-tanya dulu seputar produk-produk kita juga bisa banget gitu ya. Produk herbal adalah kita Hubutop namanya ya, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya, yang manfaatnya udah gak diragukan lagi gitu ya. Banyak sekali yang tanya, apa sih manfaatnya? Banyak banget dong ya pastinya ya. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan baik banget buat penderita berbagai macam penyakit gitu ya. Yang pastinya bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, nyeri sendi, stroke, diabetes, kanker juga, hipertensi, dan lain sebagainya pokoknya. Jadi kalau misalnya Anda punya keluhan berbagai macam penyakit, barangkali mungkin belum sembuh juga gitu ya. Udah berobat kesana kemari, barangkali juga belum ada perubahan gitu ya. Nah silakan bisa iter aja pakai Hubutopnya. Produk herbalnya ini udah aman banget, kenapa? Karena sudah terdaftar di Badan BPOM. Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001 2015.

tahu nomornya gitu ya, silakan bisa disimpan dulu, di save dulu nomornya di 0851 8606 9984 nya 0851 8606 9984. Barangkali mungkin ada yang lagi pengen hiburan malam ini gitu ya, pengen sedikit menghilangkan rasa lelah juga setelah seharian mungkin kerja gitu kan.

0: bersama Faris di sini. Selamat malam, ada siapa ini? Gasik banget.
1: Selamat malam, Mas Faris.
0: Aduh, selamat malam
1: ini
0: juga.
1: Ini gak ada suaranya ini, Mas Faris.
0: Oh, sebentar. Sudah ada sekarang?
1: Iya, aman.
0: Oke, oke, oke. Malam hari ini pengen lagu apa?
1: Orang Biasa.
0: Orang Biasa.
1: Iya, ini okay. Awal perjumpaan kita. Ini artisnya Bulus Pesantren.
0: Artisnya Bulus Pesantren datang juga malam-malam. Gasik banget lagi.
1: Tuh.
0: Mau salam dulu buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya buat semua saja. Bunda Rukmi.

0: 100.
1: Oh iya, oke, terima kasih hadiahnya buat Pak Ratimin ya. Iya. Semoga barokah.
0: Amin. Dari Mbah Karto juga ini, Mbah Karto Kalikutes Pituru 200
1: kan. Oh iya, terima kasih.
0: Banyak banget dapat sewerannya.
1: Mas Kartonya. Cuman gak bisa dibawa pulang Mas Faris. Hadiahnya.
0: Hadiahnya.
1: Hadiahnya zong. Hadiahnya zong.

0: pada kesini ngasihnya nyawernya ya para timin ya.
1: Iya betul. Ya oke, terima kasih Mas Faris.
0: Sama-sama. Oke, thank you buat curagannya para timin yang ada di Bulus Pesantren ya. Dan malam hari ini kita masih bersama Habu Top, obat herbal Ramona Rem paling ngetop. Ini sudah ada peserta berikutnya juga yang sudah menanti buat karaoke di studio gitu ya. Nanti yang mau telepon nanti ya Faris buka teleponnya.
2: Aku pengen nyanyi apa ya?
0: Lagunya apa ini, Juragan?
2: Aku pengen nyanyi itulah, pasangan.
0: Pasangan. Oh. Pasangan dari Bunda Rita itu ya.
2: Apa Denok ya?
0: Apa punya siapa?
2: Denok aja lah.
0: Denok. Denok Teblung.
2: Buat yo. Bisa enggak?
0: Denok. Mana ini Denoknya? Oh ini, biasanya pakai mana ini?
2: Nyanyi Denok.
0: Salam dulu buat siapa nih, Mama Dina cantik.

0: hati baru lagi. Terima kasih Mas Faris.
1: Sama-sama. Aduh, baru datuk udah pada jahil banget ini ya. Towel-towel, hei. Jangan towel-towel loh, hei. Aduh, abis ini Faris. Saat malam. Oh, yang baru gabung ada siapa ini? Ini mamak-mamak kok pada nyanyi gak?

0: Oh, ada bunder katanya 500 T. Ketok suara gembur. Iya. Digedor-gedor ya ini dobrak. Dipakai dong handsetnya guys, mau jadi enggak. Habis. Bunda mau nyanyi lagu apa, Bun? Aku tahu.
1: Hari-hari cinta.
0: Ya. Salamnya buat siapa hari demi hari, hari-hari cinta?
2: Salamnya buat para yang berkumis.
1: Oh, buat yang kumisan aja. Kalau enggak kumis enggak dikasih.
2: Enggak, kamu jelek soalnya.
1: Ini kumis yang mana?
2: Kumisnya Pak Dira.
0: Kumisnya Pak Dira. Oke. Ada hari-hari cinta bareng Bunda cantik malam ini. Ada yang bisa nebak siapa nih?
2: Rep.
0: Nanti dapat hadiah loh.

0: Kayaknya dibelai-belai, apa yang dibelai-belai ini?
1: Bisa rampung dan ini sedilit temen.
0: Sedilit ya? Katanya celeket-celekit kayak bisul katanya.
1: Ya gitu emang.
0: Aduh, nanti, terima kasih, oh iya, nanti boleh kok nama lagi, santai aja.
1: Ayo Mbak Putri dong, sini dong.
0: Selamat malam juga buat yang baru bergabung. Ada Mbak Sakinah di Bulbas juga, selamat malam ya.

0: Kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita kembali lagi ya. Kita break sekitar berapa menit aja kok, ya, santai aja. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di sini aja. Di DMK Spesial Karaoke bareng Faris Anjay dan juga Butop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.
1: Begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Halo, ada apa ya?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
2: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
2: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
1: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
2: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
1: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Halo, ada apa ya?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
2: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
2: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Nih, kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
5: Jangan ngomel dulu atuh, Mi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
5: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Shh, diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak nih loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul Kak, biar cepet sembuh.
5: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke mami. Lagi ini kenapa sih matanya bisa begini?
5: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata, Mi.
1: Walah bocah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen

0: guna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Radio.

Lalapan pengumuman Radio Star FM Bumin masih bareng Paris di sini. DMK Special Karaoke masih menemani Anda malam hari ini. Dan tentunya juga barangkali Anda yang mau gabung di sini boleh langsung datang ke studio Radio Star FM Bumin. Tahu nanti gabung via teleponnya. Dan malam hari ini kita tuh masih bersama Vitama ya. Barangkali ada yang punya keluhan sakit-sakit mata gitu ya. Buat ngeliat tuh suka kurang jelas gitu ya. Tapi kalau ngeliat duit sih jelas banget. Kalau ngelihat selain duit katanya agak burem-burem gitu ya, apalagi buat baca-baca tulisan gitu ya. Sekarang udah kayaknya harus bantu-bantu pakai kacamata juga, ribet banget ya sih. Dan mungkin pengen segera lepas kacamata gitu ya. Nah, silakan bisa iter aja pakai namanya Vitama ya. Vitama ini solusi kesehatan mata. Jadi kalau Anda punya keluhan penyakit mata, langsung aja diikhtiarin pakai yang namanya Vitama. Banyak banget yang sudah terbantu ya dengan pakai Vitama. Sekarang matanya jadi lebih sehat, buat ngeliat jadi kurang, jadi lebih jelas gitu ya. Jadi buat Anda yang punya keluhan penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya, boleh pakai Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Telepon dulu ya pemirsa dan pendengar. Ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
1: Halo DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Uti cantik. Kenapa Mbak Uti cantik? Apa lagi gak enak badan?
1: Gerok ini Riz.
0: Oh.
1: Iya kan gara-gara rengginangnya tak makan sendiri.
0: Jadi gerok ya kebanyakan gorengan sih Mbak Uti.
1: Iya ya, ini yang tim bilir siapa Riz? Mbak Putri atau Faris?
0: Gak ada dua-duanya aja deh.
1: Tapi tak makan sendiri itu ya Faris yang tinggilan apa Mbak Putri coba.
0: Daripada gak dimakan kan mau basir ya Uti. Mending makan aja. Uti malam ini pengen lagu apa Uti?
1: Aku mau ini requestnya Eyang apa ya kemarin Bu Kumis.
0: Eyang
1: lagi
0: mau
1: dengerin itu. Kemarin dinyanyi sendiri di rumahnya Bu Kumis.
0: Oh gitu.
1: Tanda merah apa ya Bu Kumis ya?
0: Tanda merah. Oke,
1: ayahnya ya lagi dengerin ini Eyang request lagu itu.
0: Jadi inget yang di Majenang tanda merah juga mau Uti nyanyi.
1: Oh iya. Iya Riz masih ada semuanya kok.
0: Tanda merah. Salamnya buat siapa Uti?
1: Salamnya buat kakangku si ganteng gue nang kono gak bebas sore Riz.
0: Oh ya pasti dong.

0: Basi lagi oknum katanya Uti.
1: Oh maaf, pantesan nggak biasanya kan Ayu Uti nanti karaoke gitu.
0: Iya itu nanti
1: Faris. Oh iya, semoga cepat sembuh ya Riz ya. Salam buat yang di situ, kayaknya ramai banget deh.
0: Ramai banget malam ini Uti lagi bermain di sini.
1: Iya makanya, andai kan aku punya sayap terbang pokoknya ke situ.
0: Langsung kesini ya.
1: Ya udah makasih ya Faris.
0: Sama-sama
1: waktunya.
0: Uti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi lagu sedih. No dari Bayan Purworejo juga selamat malam. Mas Ari, gimana Mas Ari juragan? Oh iya iya oke nanti ya. Ini ada mau nyanyi lagu lagi, silakan. Ada peserta berikutnya yang udah hadir di sini, selamat malam ini. Apa kabar?
2: Iya. Enggak
0: apa-apa, soalnya angka 1 jadi bingung dia. Apa kabar ini, Bos?
3: Alhamdulillah ya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Waduh, malam-malam begini ini tumben banget ya nongol, biasanya di rumah mulu.
3: Iya, biasanya lagi enggak mood ya.
0: Lagi enggak mood ya. Sekarang mood-moodan ya.
3: Iya, mood-moodan ya.
0: Angka 1.

Oke, bentar-bentar, kok ini nada cewek yang nada pria?

0: Terima kasih juga bos, luar biasa yang satunya. Oke, selamat malam juga nih buat yang baru bergabung ya. Oke, mari sapa-sapa dulu juga buat yang udah pada bergabung malam hari ini. Selamat malam. Ada Mama Ririn cantik yang lagi monitor, selamat malam juga ya. Ada siapa ini, gak ada namanya, selamat malam juga. Oh, Yahman di Kebadungan Kelirong juga selamat malam. Ada peserta berikutnya juga yang sudah hadir. Ini udah di samping Paris juga malam hari ini. Menyanyi lagu apa ini ternyata?
1: Ini
0: Juragan.
1: Aku lagi belajar ini.
0: Belajar lagu apa, Juragan? Iya.
1: Aku orang tak punya, mas.
0: Orang tak punya, Juragan, masa orang tak punya?
1: Iya, memang.
0: Sepertinya ini lagi menyamar sang CEO ya.
1: Bisa aja. Dari Bang Jack.
0: Dari
1: Kima Zakaria, iya.
0: Oh iya. Oke. Salamnya dulu buat siapa nih?
1: Ya, salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Akung, Yang Siti, Pak Topik yang ada di Ampih.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.

0: Iya, oke, terima kasih.
1: Terima kasih juga Juragan. Waduh, suaranya bagus banget sih Juragan ini.
0: Iya, terima kasih Mas.
1: Makin kesini makin oke ya.
0: Iya. Makanya bakso terus pentol.
1: Oh, pantesan Juragan bakso.
0: Yang bulet-bulet itu.
1: Bakso para timin cocok enak ya.
0: Ah iya, buat hangat-hangat.
1: Ya oke. Oh, mau sama Bu Darbi duet Mas Andre boleh ini, silakan. Lagunya apa ini lagunya? Oh, jangan mandul, katanya udah anak dua. Ya. Ya, selamat malam juga buat yang baru bergabung. Ini siapa namanya?
2: Dasi dan
1: Gincu.
2: Oh, dia Andre nganggo Dasi, aku nganggo Gincu.
1: Oh, iya Pak. Dasi dan Gincu. Dasi dan Gincu.

0: merdu merusak dunia.
1: Monggo, silakan selanjutnya. Makasih.
2: Mamet, Mamet. Biungnya enggak.

0: Suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mil. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mil.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas. Buat menjaga daya tahan tubuh. Apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mil.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
6: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
5: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
6: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka.

0: reaksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: men. Wah, masih semangat dong dengerin DMK masih dong. Malam ini baru jam 8 ya. Masih sore ini. Masih sore. Selamat malam juga buat siapa yang baru nongol.
1: Iya, selamat malam Mas Suarez.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Ini Bapak Ois datang lagi nih ikut meramaikan suasana cantiknya Stara FM ini ya.
0: Lagunya kali apa nih, Be?
1: Lagu yang lebih lama lagi, Quran dan Koran.
0: Quran dan ya, Koran.
1: Koleksinya Bang Haji itu.

0: Puis ya, luar biasa suaranya, mantap.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terutama ini yang hadir di studio ini. Selamat malam, selamat menikmati. Oke, terima kembali kasih.
0: Oke, kembali kasih buat Pak Ois ya, sudah ikutan gabung merapat malam hari ini. Luar biasa banget ya sobat Sara FM yang gabung di sini, dan kali ini nih ada Juragan. Halo, selamat malam Juragan.
2: Selamat malam.
0: Oh, aduh, ini barusan borong Habutop kayaknya ini.
2: Iya dong, kan biar sehat.
0: Waduh, pengguna setia Habutop dong Mama Dina ini.
2: Iya dong, harus itu.
0: Waduh, percaya ya. Biar tetap sehat ya Mama Dina ya.
2: Iya.
0: Mau nyanyi apa ini Mama Dina?
2: Mau nyanyi pasangan.
0: Pasangan, udah nemu pasangannya?
2: Udah dong, para timin itu yang ganteng sedunia.
0: Oh, udah punya pasangan, kirain belum.
2: Udah dong.
0: Kan kalau belum mau dicariin gitu.
2: Satu gak habis-habis Mbak Lia.
0: Satu gak habis-habis?
2: Iya.
0: Iya, dimakan biar habis.
2: Ya jangan dong.
0: Jangan dipajang doang dong Mama Dina ya.
2: Iya, iya.
0: Boleh. Ada pasangan Lia munculin bareng Mama Dina cantiknya.

0: sama Dina, saya selalu ya. Thank you sudah ikutan gabung. Terima kasih udah borong Habutop juga ya. Pengguna setia Habutop nih, Mama Dina, luar biasa. Dan lihat di sini masih bareng Habutop dan juga minyak herbal sultananya. Dan sudah bergabung kembali nih bareng lihat ya Rosita cantik, Pak Topik selamat malam. Thank you sudah monitor. Kali ini ada curagan lagi kayaknya nih. Tes, oh, tes. Pak Ketua ternyata. Ampun Pak Ketua.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Ketua. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Pengen nyanyi apa ini Pak Ketua?
1: Penonton mau lagu apa?
0: Para penonton.
1: Malaysia.
0: Oh, Malaysia boleh. Yang apa ya, tuh?
1: Kita yang syahdu-syahdu aja.
0: Yang syahdu-syahdu apa
1: mengulit
0: tuh?
1: Mengulit kenangan.
0: Mengulit kenangan?
1: Ya.
0: Kenapa dikulitin?
1: Kenapa ya?
0: Mengulit kenangan, boleh. Mau salam-salam dulu boleh, juragan?
1: Salam buat semuanya yang di studio. Ramai banget ini kebok.
0: Iya. Tuh, kata bundar, monitor, ketua.
1: Siap, siap, siap. Ayo, bunda.
0: Mbak Uti Bayeman, selamat malam. Thank you sudah monitor, Mbak Uti.
1: Untuk sahabat Setara FM semua.

0: Waduh, suaranya mantul ya, Juragan.
1: Lama nggak dinyanyiin, jadi lupa.
0: Waduh, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Dia. Waduh, silakan dilanjut lagi.
0: Siap, oke. Pokoknya di sini Lia masih setia bareng Habuto, Vitama dan Sobat Stara FM ya, yang udah meluangkan waktunya untuk meramaikan acara konroknya malam hari ini di studio tentunya. Kali ini Lia kedatangan tamu dari jauh ini ya. Dan jauh dari mana? Dari seberang kayaknya. Biasanya suka denger di telepon doang, ya kan? Kali ini udah gabung bareng Lia. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, ketemu lagi sama Bapaknya Naura yang biasanya di udara.
0: Oh, ini Bapaknya Naura. Gantengnya.
2: Ganteng lanang. Nek wadon ayu.
0: Iya, ya itu maksud Lia. Akhirnya bisa ketemu juga sama Bapaknya Naura ya. Istrinya mana?
2: Istrinya di rumah sama yang kecil itu, Naura nak. Ikut tuh, tapi gak mau masuk, katanya malu.
0: Aduh, nanti kayaknya mampir ke pasar malam nih ya.
2: Insya Allah.
0: Mau nyanyi apa nih Bapaknya Naura?
2: Kali ini aku tak coba lagu dari koleksinya Rita, tapi yang teman biasa itu.
0: Teman biasa?
2: Iya.
0: Oh, enak gak jadi teman biasa?
2: Senang dong. Kan yang spesial sudah punya.
0: Oh gitu.
2: Yang itu, yang tulisannya mana hadap itu kan ada.
0: Yang
2: mana,
0: ini?
2: Coba yang mana hadap itu kali coba. Yang
0: ini?
2: Yang ini.
0: Ini? Oke. Tadi kesini sama Mas Sigit ya?
2: Sama Mas Sigit ya.
0: Oh, Mas Sigit mau nyanyi juga Mas Sigit?
2: Itu belum kayaknya.
0: Oh belum.
2: Selamat malam buat semuanya. Ya.
0: Kirain Mas Sigit mau nyanyi. Oke, selamat malam buat semuanya. Kita kali ini kedatangan tamu spesial.

0: Mantap nih Bapak Jana Ora ya. Dapat jempol 4 dari Mahrin cantik.
1: Terima kasih Mahrin.
0: Gak tambah bubut suaranya kayak MC. Konda.
1: Enggak. Cuman buat hiburan ya.
0: Kalau mau nyewa boleh.
1: Enggak. Bohong.
0: Terima kasih Bapak Jana Ora. Sehat selalu. Nanti boleh dicoba lagi.
1: Belum masuknya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia bareng di MK di segala kayak malam hari ini yang Sobat Senar FM, dan tentunya masih bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Pokoknya jangan kemana-mana. Nanti karaoke-nya dibuka lagi di segmen berikutnya ya, setelah yang satu ini. Setelah apa Mbak Lia? Ya yang satu ini mau lewat.
2: Kamu kenapa Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu. Alergi Ta. Kemarin aku makan dimsum tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
3: Kasihan banget sih kamu Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
4: A few moments later.
3: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
2: Habutop? Tapi ini aman kan Ta?
3: Aman dong Ti.

0: bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, habutup ini bisa buat apa lagi, Tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
6: Kok mahal banget? Masa harganya jadi Rp80.000? Biasanya kan Rp30.000.
5: Maksudnya gimana, Bu?
6: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan Rp30.000. Kok ini jadi Rp80.000?
5: Lah, emang Rp30.000 kok, Bu?
7: Bu, itu apa? Di tiket emang Rp30.000, Bu. Nggak ada tulisan Rp80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tahu ya.
6: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
5: Nggak apa-apa, Bu.
7: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
6: Ini dibawa kok ya.
7: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
6: Iya.
7: Aduh, malu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alam

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Radio Star.

0: Balik lagi di 98.4 Star FM Kebumen ya. Masih edisi karaoke malam hari ini dan tentunya masih bareng Vitama, solusi masalah kesehatan mata Anda. Kalau mata Anda kurang sehat, minum aja Vitama ya. Bisa beli di apotek maupun di agen-agen resmi kami. Oke. Buat warga Pulus Pesantren yang kemarin kehabisan di apotek Yakin Sehat Bocor, ya luar biasa banget, 3 hari langsung ludes. Sudah di stok kembali di apotek Yakin Sehat Bocor ya, Habuta Vitama dan juga minyak herbal sultananya di apotek Insan Sehat Bocor juga sudah di stok kembali. Warga Kota Winangun juga jangan lupa merapat ke apotek Taher Farma Kota Winangun di utara rel kereta api Jebor. Ada juga di apotek Siakbar, apotek Sumber Waras dan juga di agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun. Kali ini sudah bergabung kembali. Waduh, ada siapa nih? Selamat malam, Juragan Bakso.
1: Malam juga.
0: Oh, malam. Malam ini pengen nyanyi apa lagi nih?
1: Mau duet sama bapaknya siapa ya?
0: Bapaknya siapa, yo?
1: Naura apa ya?
0: Orang tidok kan.
1: Naura.
0: Oh, bapaknya Naura boleh. Mau iya. Mau nyanyi apa?
1: Kerinduan aja.
0: Oh, kerinduan boleh. Dikirim buat siapa lagu kerinduannya?
1: Buat Mbak Putri, Biungi Ramane, Bu Kumis, Pak Alfarisi, Eyang Siti, Mama Putri cantik. Sama tetanggaku yang dengerin radio

0: kasih buat Mama Dina dan juga Papanya Naura dengan lagu kerinduannya ya. Dan luar biasa banget, selamat datang juga buat tadi, selamat ya. Barusan nongol ini kemana aja. Oh, ini ada artis juga baru gabung lagi. Halo, selamat malam artis Bulpit.
1: Aduh, malam
0: cuy. Oh iya, lama gak ketemu ya artis Bulpit ya. Mau nyanyi apa nih?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Hujan telah turun pulau.
0: Hujan telah turun?
1: Turun.
0: Hujannya masih di langit, belum turun. Hujan telah turun, boleh. Salam, mau salam-salam dulu. Hujan telah turun. Pulau. Oh iya, hujan telah turun pulau. Pulau mana? Oh iya, ini. Yang ini. Iya, lagu Minang. Bukan rumah makan Minang ya. Boleh deh. Oke, kita dengarkan ada hujan telah turun pulau. Hujanlah turun pulau.

0: Jangan lupa dibagi dua, Bun.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
1: Nanti buat Sanukopdar. Terima
0: okay, kasih. Siap. Oke, terima kasih buat Bunda Hartinya, artis dari Bulu Pitu, dia meluncur ya. Oh, yang di studio ramenya.

0: selamat malam.
1: Selamat malam juga Mbak Lia.
0: Oh malam, apa kabar Ndre?
1: Alhamdulillah.
0: Tumben berani Ndre kesini Ndre.
1: Apa itu sama ketua? Sendiri mana berani.
0: Oh iya wis batin ya. Pengen nyanyi apa nih Ndre malam hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya
1: Benci-benci.
0: Benci boleh.
1: Ini requestan nih yang di grup nih supaya nyanyi lagi saya.
0: Oh emang lagi benci sama siapa Ndre?
1: Enggak ada, cuma lagu lagi.
0: Ah masa sih?
1: Lagi seneng.
0: Jangan bohong. Yang mana? Bencinya boleh. Yang mana Ndre? Ini. Nadin. Oke, ada benci bareng Mas Andre kita munculin. Mau salam-salam dulu boleh.
1: Salamnya yang buat yang di grup itu lagi rame.
0: Lagi pada ngapain rame-rame?
1: Pada gibah. Bunda Pito.
0: Oh malam Minggu Kliwon rame teman ke studio, iya dong.
1: Rame banget ini, gak biasanya.
0: Rame, Mama Ainun kapan kesini Mama Ainun?
1: Iya Mama Ainun, sama bapaknya tuh.
0: Ngapain di rumah mulu, iya kan? Ada benci bareng Mas Andre
1: yang muncul.

0856-9994 0851-8606-9984. Dan jangan lupa pagi ini, iya, semua acara 98.4 Radio Star FM Kebumen tetap bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Sehat hari ini, sehat dong bareng Habu Top ya. Alhamdulillah Mbak Nia ya. Tubuh jadi rasanya ringan ya, seperti kapas, Masya Allah. Iya, artinya tuh ringan buat aktivitas apa aja tuh, gak gampang capek gitu, Sobat Sarah ya. Makasih yang udah monit, udah atensi, udah salam-salam pagi ini, ternyata udah banyak juga. Nanti Nia baca di sesi selanjutnya ya. Nia lanjut dulu ke lagu, oke. Diputerin dulu ya lagunya. Ada, oh ya, versi DJ, pokoknya nih, atur saja Tuhan hidupku milikmu. Stay tune bersama Nia bareng DJ Remix. Yeah.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Okay, masih bersama Nia di DJ Remix yang asik banget. Asik gak nih? Sudah olahraga, sudah jalan-jalan kesana kesini jogging gitu ya. Tinggal ya oprek dulu di dapur ini Mbak Nia ya. Sibuk uprek ya pagi harinya ya. Kalau gak uprek gak sarapan dong ya. Kadang ada yang milih beli gitu ya, malas masak. Hafal ya pokoknya ya. Apalagi yang udah ngopi-ngopi sambil udut sambil makan gorengan ini ya. Gak segar gimana ini. Gimana Pak, dibantu gak tuh ibunya yang lagi masak? Aduh. Setidaknya dibantunya punya puke apa kek ya. Dibantu ngabisin makanan benia ya. Iya sih, emang kalau ada yang masak tapi gak ada yang ngabisin ya sama aja ya. Ada yang ngabisin udah tenang ibunya ya. Jadi gak mubazir ya makanan yang udah dimasak ya. Hai buat pagi, buat yang udah monit juga, yang udah atensi, yang selalu monit tapi gak pernah atensi. Wah Nia juga tahu ini ya. Kadang hanya sekedar lewat, ih dia monitor tapi gak pernah atensi, mungkin gak pernah kenalan jadi gak tahu dan gak kenal ya. Gak kenal maka gak sayang. Dan juga nih makanya sobat saran ya, kenalin ya, ada Habu Top nih ya. Bagus banget nih Habu Top untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi Habu Top tuh herbal alami 100% tanpa bahan kimia. Bagus banget untuk yang sering gampang sakit, sering lelah, sering pokoknya tubuhnya kurang bugar deh ya. Minum Habu Top aja sehari 3 kali ya. Habu Topnya 1 kali minum 2 kapsul. Jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita itu mudah mencernanya, sobat Sarah ya. Belinya di mana sih Mbak Nia Habu Topnya? Gampang, bisa merapat ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Yang belum kebagian Habu Top cung, nanti dibagiin ya. Soalnya habis ke apotek beli nih Mbak Nia, kosong ke situ lagi ya. Emang sih segitu laris-larisnya. Iya ya, segitu-segitu larisnya. Makanya nih jangan sampai kehabisan ya. Apalagi yang sering kosong-kosong terus, kesana kosong, kesini kosong, sampai capek. Mending hubungi nomor radio Star FM Kebumen aja, nanti bisa dikirim paket Habu Topnya ya sampai rumah. Jadi gak usah khawatir kosong jauh, itu gak usah ya. Udah sampai rumah pokoknya. Nah, Habu Top juga bagus banget untuk penderita sakit mah, asam lambung, stroke, jantung, asma, wasir, ginjal, TBC, migrain, kolesterol, diabetes ya, asam lambung, asam urat, barangkali yang kena encok, nyeri sendi dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Ayo buruan coba sehari 3 kali. Jadi pagi ini jangan lupa dijadwalkan minum Habu Topnya 2 kapsul ya. Nanti siang 2 kapsul, terus sore atau malam gitu ya menjelang tidur. Nah, 2 kapsul juga menggunakan air hangat. Oke. Kebetulan Habu Top tuh ada 3 kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Iya, lebih irit belinya yang paling gede ya sobat Sarah, jangan tanggung-tanggung ya. Beli yang paling kecil nanti cepet habis, gak ada berapa minggu udah kurang lagi ya. Nyari lagi bingung lagi ya. Mending nyetoknya yang gede ya, bisa untuk stok untuk keluarga di rumah, harganya jauh lebih hemat pokoknya. Okay? Jangan sampai kehabisan lagi Habu Topnya. Okay, ini lanjutin dulu deh sobat Sarah. Makasih yang udah gabung ya pagi hari ini. Ini nih ya, bacain atensi dulu ya. Selamat pagi buat Pak Paijo ya. DJ Remix mau request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Oke. Ya. Udah muncul pertama kali Pak Paijo ya. Salamnya buat Bunder, ada Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Tika Darmanto. Terus ada Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Agung,
Mas Giman Dilajer, ada Papa Romeo Ambal, Mbak Ahmad, Mbak Karim Chicken, ada semua penggemar DJ Remix ya katanya nih. Selamat pagi buat Bania, selamat bertugas, sehat selalu sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia. Terima kasih Bania. Buat Bu Asih semoga cepat sembuh. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Paijo ya. Ini sih paling gasik ya. Udah monitor terus Bapak ya, setiap hari kayaknya radionya enggak dimatiin ini ya, Pak ya. Lanjut lagi deh dari Bunda Wartik. Selamat pagi buat Bunda Wartik. Minta lagunya katanya, atur saja Tuhan hidupku. Ya, dirimu yang atur ya, benar ya. Udah muncul Bunda ya. Salamnya buat Papa Ijo, Bu Saminten, Bu Tuti, Ma Bu Yati, Mama Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Warit, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre, ada Papa Riono, Papa Ijo, Bu Ayu, Mas David, Mbah Warit, Pak Gendro, Duren Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan Putri Selatan ya. Makasih buat Bunda Wartik. Mama Kiki, gasikan Mama Kiki ya. Goyang dumangnya udah muncul. Ikutan goyang gak nih Mama Kiki ya? Ya, ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Gak mau lagi nih Mbak Nia, gimana kabarnya? Nia sehat Mbak Sri. Semoga Mbak Sri di sana juga sehat ya. Katanya mau minta lagunya Mbak, kirim lagunya buat semua yang lagi pada monitor aja. Bu Ayu, Bapak Ijo, Pak Yonto Marun, Bunda Hanif, Mbak Cindy, Pak Sutar, Bunda Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mbak Asih, Mama Asraf, Mbak Bubut, Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Yaya. Lagunya Ngopi Mase. Terima kasih buat Mbak Nia, mau tugas aja, sehat-sehat selalu sekeluarga. Makasih doanya Mbak Sri. Ya, dari Kang Imam Butuh, hai. Waalaikumsalam buat Kang Imam Butuh ya. Masih semangat Kang Imam. Semangat dong, wajib ya. Hadir nih di DJ Remixnya Star FM Kebumen. Katanya mau, oh, di Ahad yang penuh semangat bersama Mbak Nia. Menyapa-nyapa buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Fian, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Tika, ada Bu Saminten, Bunda Titin, Bunda Ervita, Mbak Oom, Bu Utri Selatan, Umi Hanif, di Bayan Purworejo, Papa Riono, Papa Ijo, Mbak Amat, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, Kang Darminto, dan buat semuanya. Lagunya ikutan aja ya buat Manianya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih buat Kang Imam Butuh. Semangat Kang Imam. Goyang pagi ini ya. Iya, ada Amat Jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Hai, selamat pagi juga. Lagunya ABG Tua ya. Makasih Mbak ya, sama-sama. Habis ini diputerin lagunya ya Kang Amat Jenggot. Ditunggu aja ya. Pagi Mbak Nia, katanya minta lagunya Mas Faris yang depannya lalalala. Apa tuh? Lagunya Mas Faris DTL ya, DJ Remix. Kayaknya belum masuk ya, yang hobah-hobah ya, versi remixnya belum masuk deh ya, maaf banget ya. Ini hari Minggu soalnya ya. Beda jadwal juga nih. Ada Putra Sulung di DJ Remix, selamat pagi, waalaikumsalam. Mbak Nia gimana kabarnya nih, dari Purworejo Utara ikutan Desel Absen ya. Mau salam-salam buat Eyang Kakung, yang Putri, Mama Nena, ada Mbak Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi Pelusung, Mbak Saminten, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Papa Riona, Pak Sutar, Papa Yunora, Papa Romeo, Mas Oyang di Menyurip, Mbak Cindy, ada Mbak Siti Musringati di TMW, Mas Tejo Ragil di Kios Pasar Kuda Winangun. Terus buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Dan buat Madianya selamat pagi. Makasih buat Putra Sulung, semoga sehat selalu. Yuk, udah goyang, udah siap bergoyang lagi deh, berdendang lagi bareng DJ Remix. Ada lagu ABG Tua. Stay tune bersama nih ya, bareng DJ Remix.

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Almaty Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja, kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris. Ya. Satunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4, Stara FM, Kebumen.

0: Masih bersama dia bareng di Jeremix yang asik banget. Homane. Lanjut yuk, kita lanjut di sesi Pon Lab yuk, yang mau naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi DJ Remi Pituru Gobios.
0: Wah, Gobios, habis ngapain nih orang Pituru?
1: Alias lawannya adalah menggigil.
0: Dingin banget ya.
1: Kayak dikutup ya Mbak Nia ya.
0: Iya.
1: Apalagi di bulu kayak itu di AC-nya di brand pakai AC.
0: Oh, AC-nya di setel yang gede biar panas.
1: Bisa dibalik jadi panas.
0: Iya, makanya di setel paling gede lah.
1: Makanya kalau yang berani mau ke studio, hayo pagi-pagi, ayo.
0: Ayo, hayo.
1: Jajal kue jadi Mbak Nia, berani gak? Please
0: iya,
1: dong.
0: Iya, oke. Okay.
1: Hai Mbak Sakinah, mandi belum Mbak Sakinah? Mandi udah siang. Aku salamnya buat Pak Ju. Semangat Pak Ju, mau naik gak nih Pak Ju?
0: Ayo Pak
1: Dari
0: Ju.
1: Dari semalam dia kesian mau naik nih. Semalam dia mau reperoke. Pak Ju, sehat-sehat buat sehat Pak Ju mbaknya ya. Pak Ju, Bu Ju, semangat. Hari ini mudah-mudahan bisa naik nih. Biar teman-temannya pada seneng dengar suara Pak Ju ya mbaknya.
0: Udah lama udah banget.
1: Pol, mbaknya ya.
0: Pol, lama
1: pol kan udah lancar
0: ini.
1: Pak Ju ngomongnya juga. Alhamdulillah makin membaik mbaknya ya. Jangan lupa habu topnya Pak Ju. Ya mbaknya ya.
0: Iya setiap hari jangan lupa biar tambah.
1: Iya. Terus biar tambah sehat, tambah sehat, makin sehat. Besok bisa ketemu sama teman-teman semua Pak Ju yang besok di Sentro Jenar. Buat Pak Ju sama Ibu juga mat pagi, laris manis Pak Pariono. Sama keluarga besarnya yang ada di Wonosobo mat pagi, Pak Pariono sehat selalu. Buat Pak Kumis, Bu Kumis juga mat pagi, Pak Ratimin yang semalam mereka-roke bawa bakso katanya satu gerobak katanya Mbak Nia. Iya, sama Bu Ratimin sehat selalu, iya, lancar rezekinya. Buat Pak De selamat, bangun-bangun Pak De, bangun, udah siang bangun-bangun. Buat bapaknya Naurasa, keluarga juga mat pagi, Pak Sutar. Mat pagi, bangun Pak Sutar, dingin ya, di lerep ya. Buat Pak Fatur, Bu Fatur yang lagi jogging juga mat pagi. Buat Pak Alfarisi sama Manoharanya mat pagi. Buat Bu Ayu sama Pak Pri yang lagi kumpul keluarga besar pagi. Bu Ayu bangun, bangun.
0: Hai,
1: Pak
0: Bu
1: Pri
0: Ayu.
1: Bangun. Buat Mbah Warit yang ada di seberang sana juga sama keluarga mat pagi. Mbah Putri, Mbah Kakung mat pagi juga. Buat Mbah Lu sama Mbah Kakung, buat Mbah Ahmad. Buat Mbahnya kembar, buat Bu Asi yang lagi sakit, Syafakila Bu Asi. Buat Ibu Darmanto cantik juga mat pagi. Buat Bu Heni, Pak Parma, Pak Parman, Bu Yati, Bu Tuti. Buat Bu Karmina sama Bu Warti juga mat pagi. Bocil udah atensi?
0: Oh, belum.
1: Kira-kira Bocil nginep di situ sama Mas Wendy. Bocil.